Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
3: Mati lampu rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lamanya berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah, dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin, Gak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian gak ada kita Mendagri gak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Pagi hari ini terima kasih untuk tetap bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi. Dan pernah di kebersamaan 5 Agustus 2026 kembali kita bersama untuk opini publik kami nanti Anda pendengar di 0811-6707-8850 ya 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami untuk opini Anda pagi hari ini untuk 5 Agustus di Jambi Menyapa Opini Publik. Anda bisa memberikan opini terkait dengan persiapan ya untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Udah melakukan apa saja sih? Udah nyiap-nyiapin apa begitu ya untuk meriahnya peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Silakan mendengar di telepon kami 0811-6707-8850 bersama untuk opini pagi hari ini terkait dengan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tanggal 5 hari ini, artinya 12 hari ke depan ya, 17 Agustus kita akan merayakan hari kemerdekaan. Mungkin sudah ada rapat-rapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya untuk menyambut semaraknya hari kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat pagi.
1: Selamat pagi,
0: assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, silakan. Gimana nih, sudah ada persiapan apa untuk kemerdekaan RI?
1: Di mana, Pak
0: Ujang? Apa di mana? Di rumah Pak Ujang lah, di RT, di kabupaten. Kalau di lapangan Garuda, lapangan gubernur, waduh, sudah merah putih, sudah ada tenda-tenda, bakal meriah banget nih kayaknya hari ulang tahun RI tahun ini.
1: Dengan
0: Putih. Apa tuh? Drum band. Oh, suka nonton drum band. Iya. Sama kalau gitu ya. Kayaknya semangat ya kalau nonton drum band gitu ya, Pak Ujang ya.
1: Karena kemarin sekolah drum gedebuk-gedebuk itu kan.
0: Iya, gedebuk-gedebuk.
1: Tak mikir ini, mesti orang tak mikir itu, mesti.
0: Oh, tak mikir itu, jadi mikir apa, Pak Ujang?
1: Mikir ekonomi sekarang,
0: mesti. Oh, mikiran ekonomi, masya Allah, iyo.
1: Sekarang sebab sulit, mesti. Kan kalau macam kalau petai macam lah orang kata nanggup, kalau di kelurahan desa macam mana lah mau saya lah
0: tujuan. Oh, agak lesu ya tahun ini gitu ya.
1: Iya. Jadi kalau dapat dengan kalau di kota itu wajar lah itu kan. Di macam di desaan di kelurahan. Yang kemarin bu sih. Di hari kemarin tanggal 4 kemarin di masih kan. Jual beras murah tuh.
0: Oh,
1: kan?
0: Beras murah, rame.
1: Karena dia tidak kebagian,
0: bos. Ada yang tidak kebagian.
1: Orang tidak bagian, orang sudah pergi jam 11 lah berangkat ke kuliah. Nah, jadi orang tuh seperti itu, tengok tidak ada lagi ya tuh.
0: Oh.
1: Orang sudah pergi.
0: Beras
1: masih banyak aja kan. Kalau tunggu sampai sore, ada orang kan ada
0: tanggung. Iya. Oh, jadi sampai situ lah habis beras tuh.
1: Orang nggak ada lagi.
0: Yang jual tuh nggak ada lagi gitu ya dari bulog ya?
1: Yang beras SPHP itu beras.
0: Iya SPHP, gula ya.
1: Aduh, minyak malah kemarin 15,5 kilo tuh kan? Kalau gula tuh 17. Beras SPHP yang 5 kilo tuh. 58. Rumah saya ngambil 2 kampil 5 kilo 10 kilo kan. Batas terbatasnya cuma 4 kilo Mbak Uji.
0: Iya, oh dibatasi.
1: Gula cuma 1 kilo, gula tadi dikit itu kan. Nah, kalau beras boleh lah ngambil apa 5 sampai tadi berapa banyak yang mik gula 1 kilo dapatnya Mbak Uji ya. Cuman apa beras 10 kilo 2 kampil tuh minyak 2 kilo 10 kilo itu kan. Nah, berapa 170 mesti kan. Di masyarakat yang lagi nak motong pagi kan siang tengok enggak ada lagi lah pergi itu kan. Kan lah habis masih ada alat di tempat lain lagi gitu kan. Nah, orang yang mana yang daerah sini mungkin di selang dia ngejar semua gitu. Kalau yang rumah jauh yang nak motong lagi balik motong anak situ baru kalau ada gitu kan. Ya masyarakat tuh memang memang kebutuhan tembok dicak waktu hari panas tembok uji kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Sekarang agak sulit bosi ya kan. Kalau di bosi yo alhamdulillah standar bosi.
0: Insyaallah amin amin ya rabbal alamin.
1: Kalau orang serabutan di
0: kesian bosi kan. Iya betul betul betul.
1: Ya kacau lah kawan-kawan bosi ya. Seperti kanyo Pak Trisno tahu lah itu kan. Apa gerak ingin periuk
0: gitu kan. Iya.
1: Alhamdulillah tidak ada pun tidak ada apa tidak ada hujan-hujan kan panas kalau hujan terima lagi mau si ya, kan kan pasal sekarang ni manolah mau si kan ni pasal semua mendukung semua lah mau si kalau masalah 81 mau si ya
0: iya 81 tahun
1: kalau sore hari-hari ini anak-anak sekolah sekolah dengan standar dikit standar dikit
0: iya gitu, kan? Latihan drum band
1: di anak-anak sekolah setelah yeah. Itu belum ada
0: iya baik iya iya iya iya baik
1: dinangkal bagi waktu itu dulu ke depan itu kan ada tapol ngumpul-ngumpulan dana itu kan mudah-mudahan terima kasih Musi
0: terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kami nantikan Anda 08116707 8850 ya untuk jelang hari ulang tahun kemerdekaan RI ke 81 tahun. Apa yang sudah dipersiapkan ini ya paling tidak mengibarkan bendera bendera penuh ya. Silakan 08116707 8850 08116707 8850 karena pemerintah Provinsi Jambi juga sudah menggelar rapat persiapan ya untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Jambi. Ada beraneka kegiatan juga yang akan diselenggarakan. Oke, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Yung? Sudah ada rapat-rapat RT, rapat-rapat untuk hari kemerdekaan?
2: Kalau untuk pribadi saya enggak ada, Mbak. Iya. Iya ya ini.
0: Sudah ngibarin bendera belum?
2: Kalau aku sudah, Mbak, dari tanggal 1 udah ngibarin.
0: Oh, iya.
2: Bukan tanggal 1 lagi, tanggal 1 sore itu nah. Ya, sungguh pasang bulan itu kan.
0: Semangat banget.
2: Oh, semangat iya. Mbak. Dari iya. Kecil aku semangat, Mbak.
0: Wow, Masya Allah.
2: Untuk mengisi kemerdekaan semangat, memperkuat kemerdekaan kan.
0: Paling senang apa sih kegiatannya kalau Pak Ujang tadi?
2: Kalau aku dulu kesenian, olahraga, Mbak.
0: Olahraga, oh lomba apa?
2: Ya, kalau aku dulu kan sama upacara. Dulu tuh poli bola.
0: Bola
2: tenis meja, iya. Kalau sekarang udah bola udah nggak bisa lari.
0: Oh iya, nggak bisa
2: poli lari. Tenis meja udah nggak bisa ngelihat.
0: Jadi kan apa gitu. Ini olahraganya kalau gitu?
2: Kalau sekarang paling kuping aja yang denger Mbak.
0: Iya, menikmati hidup lah istilahnya ya.
2: Nah, gimana lagi kan? Cuman kita semangat mengisi kemerdekaan, kemerdekaan jangan sampai di ebak-abik oleh bangsa lain.
0: Iya.
2: Nah, kecewanya sedikit Mbak.
0: Apa tuh?
2: Aku ya gini, orang-orang malah enak makan uang negara kan gitu.
0: Masya Allah, iya.
2: Nah, itulah, jadi gimana ya, agar saya cemburu lah gitu, Mbak.
0: Iya.
2: Saya masyarakat sini benar-benar mempertahankan mereka, gimana caranya kan. Seperti upacara, panasan. Kalau itu panjat pinang juga gimana tadinya kan. Kapenya gimana demi meramaikan kemerdekaan tadi kan.
0: Iya.
2: Ternyata orang-orang yang tidak bertanggung itu malah enak makan uang negara kan gitu.
0: Iya, tapi
2: dari sekarang bisnis aja sih Mbak. Kalau kita kesana iuran segi ya paling ngasih udah gitu aja.
0: Iya.
2: Nggak jadi pusing kalau sekarang tuh. Nggak terlalu gimana gitu. Ya itu aja Mbak Uci.
0: Iya, terima kasih.
2: Kalau di sini sih enggak ini Mbak Uci, enggak ada apa namanya itu agenda. Yang penting paling 2-3 hari dipintain, nah udah. Langsung kita paling anak-anak gitu aja.
0: Iya.
2: Iya, yang mesti gitu ya.
0: Makasih.
2: Yo, makasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan mendengar ya. Mungkin sudah ada rapat-rapat di RT begitu ya, di tempat tinggal atau sudah melakukan apa begitu untuk meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Silakan mendengar, Anda bisa bersama kami di 0811 6707 8850, ya 0811 6707 8850. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Hari ini tanggal 5 17 Agustus, jangan lupa, itu sebuah hari yang sangat bersejarah bagi masyarakat Indonesia, bagi kita semua, di mana kemerdekaan negara kita itu disahkan begitu ya. Karena sebenarnya kita sudah merasa merdeka, tapi kemudian perlu diproklamirkan, disampaikan kepada seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia itu merdeka. Oke, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cerah
2: ya, samo yudisiko.
0: Iya, silakan nih, apa opininya? Apa yang sudah opininya dilakukan di Padang, gimana ceritanya untuk kemerdekaan?
2: Kalau kemerdekaan itu kegiatan di masing-masing RT. Kalau saya nih punya dua saran aja untuk hari ulang tahun ini.
0: Ya.
2: Yang pertama, ada pernah kejadian di suatu daerah batang pinggangnya itu enggak kuat.
0: Jadi jatuh
2: dan jatuh batangnya, patah, ada yang patah itu. Jadi keselamatan dan keamanan penonton dan peserta harus dipertimbangkan. Yang kedua lagi, saran ini bendera. Bendera itu dinaikkan dulu dengan darah dan nyawa itu kan. Nah, sekarang ada juga yang naik beberapa rumah di Jambi. Waktu kita di Jambi dulu sudah naik, nggak pernah turun. Mau ditegur kan kurang enak. Jadi ini sampai hancur bendera itu di atas tiang. Jadi kan dia kurang menghargai maksudnya. Nah, jadi sebaiknya itu RT, RW, lurah itu memperhatikan dan menegur. Nah, demikian aja, Suci.
0: Ya, terima kasih.
2: Sedih yang terhancur di atas.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami nanti, Anda pendengar 0811 6707 8850 ya, untuk bersama dalam opini Anda terkait dengan persiapan untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di kantor RRI Tranepura juga sudah dipasang umbul-umbul ya, hiasan merah putih. Ini menunjukkan semangat kemerdekaan ya, semangat kita untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang tangguh, bangsa yang luar biasa tentunya ya. Dan di lapangan Garuda, lapangan Gubernur juga sudah berdiri tenda-tenda kerucut putih ya, ada juga ornamen merah putih di sekitaran pagar dari kantor Gubernur ya. Silakan mendengar di nomor telepon kami 0811 6707 8850. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi untuk opini pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Gimana nih ceritanya?
1: Kalau saya mah belum merdeka, mah masih banyak.
0: Kok belum merdeka?
1: Masih banyak yang harus dikejar, masih banyak yang harus dimana.
0: Iya, nggak usah dikejar, nanti malah lari kalau dikejar.
1: Ya itulah. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita ya, tapi tanyakan apa yang dapat kita berikan pada negara itu. Ini kalau dapat ya saya, kalau untuk kemerdekaan ini ya, kita harus memeriahkan juga lah ya, karena dulu kan orang yang berjuang air mata dengan darah kan, dulu kan kita cuma mengisinya aja, cuman apanya juga. Tapi juga sekarang ini lah ya, itulah kita walaupun sudah merdeka kan, tapi nampaknya dari bawah nggak merdeka, yang merdeka di atas aja, yang di sana korupsi raja rela, KKN juga masih nepotisme juga masih
0: tambah
1: jalan,
0: banyak
1: juga
0: yang ditangkap ya, gitu ya.
1: Nah itu mbak, tapi itulah kalau tangkap orang maling di bawah ini, tangkap ayam madu, itu hukumnya berat.

0: itu ya.
1: Ah, enggak digebukin enggak juga, dia senyum juga di luar itu. Tapi kalau kita
0: iya, iya, iya. Ayam, beda ya, maling ayam cuman harga 50.000 dengan maling negara ya.
1: Iya, beda. Iya, kita digebukin iya. Sampai mati enggak di situ mah maling ayam.
0: Bapak
1: beli. Bukan Bapak Guru mah padahal nyawa bisa melayang juga di situ.
0: Oh, Allah, iya.
1: Nah, Masya Allah, itulah hukum kita ini kan. Itu ya kalau dapat itu, kalau merdeka itu semua merdeka lah, mana yang menikmati dari sistem ekonomi hukum apa juga kita harus menikmati semua, jangan segelintir orang aja yang menikmatinya itu. Oke, kalau dapat itu ya kita harus merdeka lah dari bawah sampai ke atas itu menikmati semua, nah, jangan menikmati hanya sesaat aja kan, kita pikirkan apa yang kita bisa untuk kita isi untuk kemerdekaan ini. Jangan dapat ya, kalau dapat jangan merugikan orang lain itu aja. Kalau dapat kita nggak bisa mencari pekerjaan, kita buka lapang pekerjaan sendiri. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bro, masih di line telepon kami ya, Bro 1 RRI Jambi 0811 1707 8850 0811 1707 8850. Anda bersama kami untuk opini publik ini terkait dengan persiapan jelang kemerdekaan. Aduh, sedih banget ya, Vietnam Timnas kalah kita 3-0. Masya Allah. Ya sudah, di line telepon 0811 6707 8850 ya, 0811 6707 8850. Anda bisa bersama kami untuk opini terkait dengan jelang HUT kemerdekaan RI ke-81 ya, apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan begitu ya, karena memang HUT RI itu 17 Agustus, hari ini 5 Agustus, merah putih kayaknya sudah di mana-mana ya kan, di jalan

30 ya, dari para pedagang bendera merah putih atau pernak-pernik Agustus ya, seperti bendera merah putih kecil, ada balon, ada lampion, ikatan kepala bendera merah putih, juga ada hiasan untuk sepeda, untuk mobil, segala macam lah ya. Ternyata ada kenaikan harga juga ya, berkisar antara 2.000 hingga 3.000. Dan ya ini karena memang bahan baku juga pada akhirnya ya, karena ini menjadi salah satu hal yang dicari di bulan Agustus ya, aksesori kemerdekaan. Betapa bangganya kita di mana-mana ada bendera merah putih ya. Ada aneka rupa aksesori juga yang dijual oleh pedagang merah putih. Mungkin Anda juga sudah mulai cari-cari begitu ya, pernak-pernik untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81. Silakan mendengar di line telepon kami 0811 1707 8850 untuk bersama dalam opini pagi hari ini terkait dengan persiapan jelang kemerdekaan RI ke-18. Kok 18 sih? Maksudnya 81 tahun ya. Jadi kebalik-balik nih. Ya, pendengar, kalau dari para pedagang aksesori merah putih, harga bendera itu dijual mulai 20.000 ya, tergantung ukuran. Kalau bendera panjang atau background mulai 200.000. Kemudian juga ada aksesori harganya 10.000-an. Tapi beberapa barang ini naik 2.000 hingga 3.000 rupiah. Ya, yang lebih menyedihkan lagi adalah pedagang yang berada di jalan-jalan itu ya, mereka mengaku bahwa omset mereka, penghasilan mereka ini sedikit menurun ya, terpengaruh dengan adanya pedagang online atau penjual online. Karena kita sering-seringnya sih cari di online aja begitu ya, kayaknya lebih gampang milihnya, variasinya, segala macamnya. Dan ini ternyata juga mempengaruhi omset atau penghasilan para pedagang pernak-pernik kemerdekaan. Ya, karena sekarang apa-apa lebih gampang belanja online ya, walaupun sebenarnya ya kalau belanja langsung itu kan kita bisa pegang barangnya, bisa lihat secara langsung, bisa lebih puas begitu. Tapi kadangkala harga online itu begitu menggoda ya, lebih murah kadang begitu, dan itu membuat kemudian ternyata para pedagang bendera, pedagang pernak-pernik Agustus ini merasa bahwa omset mereka juga sedikit berkurang, terpengaruh juga bersaing ya secara tidak langsung dengan pedagang atau penjual online.

Bendera kecil yang biasanya dipasang di motor itu bisa dibeli dengan harga 5.000. Sudah punya belum? Karena biasanya yang ada juga ya keinginan untuk pasang bendera. Salah satu bendera di motor ya kan, itu harganya sepasang itu 5.000. Untuk bendera merah putih juga ada yang jual ya harga 20, tapi ada juga yang 25.000.

lampion merah putih. Nah, harganya paling mahal itu Rp60.000. Ya, tapi para pedagang aksesori kemerdekaan ini mengatakan bahwa tahun ini kayaknya lebih sepi ya dibanding tahun 2025. Mungkin benar juga yang dibilang Pak Ujang, orang lagi mikirin ini sih kebutuhan pangan begitu ya, dibandingkan untuk sibuk dengan 17-an. Tapi semoga tidak mempengaruhi semangat kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, karena untuk pemerintah Provinsi Jambi sendiri juga sudah menggelar rapat begitu yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris ya. Dan Gubernur juga berharap seluruh perangkat daerah dapat mempersiapkan setiap agenda dengan baik sehingga rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan lancar, tertib dan juga hikmat. Karena ada banyak agenda juga ya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Provinsi Jambi, mulai dari upacara pengibaran bendera, renungan suci, olahraga bersama, melaksanakan senam, kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar pangan murah bagi masyarakat Jambi. Terima kasih untuk Anda yang bersama kami ya di kebersamaan untuk Jambi pagi ini di Jambi Menyapa Opini Publik. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Ujang Putra juga di Bayung, kemudian ada Pak DJ di Padang dan Rudi di Pasar Senget yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih benar Anda mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih dan selamat pagi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Thank you.

0: nikmati.
1: Ya, Bapak, terima kasih Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Berhadir kebersamaan untuk 5 Agustus 2026. Selanjutnya ada rekan Tia Puspa yang kembali hadir untuk Anda dalam dialog Jambi menyapa pagi. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.
2: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti dialog Jambi menyapa pagi.
3: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog Jambi menyapa pagi, dan pagi ini kita akan membahas terkait perjuangan rakyat Indonesia dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Maksudnya perjuangan rakyat Jambi dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pagi ini kita sudah sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat berkompeten, yang merupakan pakar ahli dalam bidang sejarah, kebudayaan, dan arkeologi lokal Jambi, Bapak Dr. Dr. Randes Haji Yusdi Andra. Dan nanti kita juga akan tersambung dengan narasumber kita, Bapak Mulia Syahombing, yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah LVRI Provinsi Jambi. Dan kita akan langsung saja nih bersama Pak Yusdi Andra nih. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit nih, seperti apa sih Pak perjuangan rakyat Jambi nih ketika mengusir para penjajah nih Pak?
4: Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi karena diberikan kesempatan untuk memberikan semacam pencerahan lah ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi bagi pendengar RRI Pro 1 seluruh Indonesia atau di mana saja suara Pro 1 ini dapat didengar. Kalau kita menceritakan tentang perjuangan rakyat Jambi, sebetulnya memang banyak ya, tapi kita mengambil beberapa penggalan saja atau beberapa episode ya. Jadi kalau kita bicara tentang perjuangan rakyat Jambi, itu ada, saya membuat beberapa penggalan, beberapa irisan. Yang pertama itu masa kesultanan. Itu zaman kesultanan ya, zaman kesultanan Sultan Taha. Kemudian kita juga masuk kepada masa penjajahan Jepang. Kemudian masa revolusi. Kemudian masa agresi Belanda tahun 1946, 1947. Kemudian masa gerilya tahun 47 sampai 49. Kemudian keenam, masa kemerdekaan tahun 1950. Nah, kita masuk kepada masa kesultanan. Nah, kalau kita kan di Jambi sudah banyak mengenal ya. Itu bukan dikenal lagi, salah seorang pejuang Jambi, pahlawan nasional, itu adalah Sultan Taha. Sultan Taha ini kan menjadi sultan itu dimulai diangkat menjadi tahun 1955. Adalah sultan terakhir. Usia beliau ketika diangkat menjadi sultan itu umur 39 tahun. Nah, beliau gugur dalam pertempuran di Desa Betung Berdarah 20 April 1904. Jadi lahir di Tanah Vilih tahun 1816 sampai tahun gugur tahun 1904. Jadi usia beliau itu sekitar waktu diangkat menjadi sultan itu sekitar 35 lebih lah ya. Jadi semua perjanjian dengan Belanda waktu itu dibatalkan beliau. Jadi tidak mengakui semua perjanjian ya. Dan negeri Jambi yang tadinya diserahkan oleh kesultanan terdahulu kepada Belanda dibatalkan. Nah, ini kan luar biasa. Jadi beliau sangat concern, tidak ingin dijajah oleh Belanda. Semua hal-hal yang berkaitan tentang perjanjian itu tidak diakui oleh Sultan. Karena memang darah muda beliau kan, ketika diangkat masih umur usia muda, kemudian membatalkan perjanjian. Dan Belanda itu beberapa kali mengirim surat untuk melakukan semacam perundingan. Tapi Sultan tidak menerima. Nah, kemudian setelah beliau gugur, ini saya ringkas ya, sebelum gugur, kita masuk kepada perjuangan Raden Matahir. Raden Matahir ini kan dilahirkan di Sesi Kamis tahun 1971, kemudian gugur itu 1907. Usia beliau juga 36 tahun lebih kurang. Ya, itu dikenal oleh masyarakat Jambi. Kemudian tahun 2020 yang sudah berlangsung beberapa tahun, beliau diangkat menjadi pahlawan nasional. Itu dikenal dengan Singa Kumpe. Nah, itu. Tapi ada satu hal lagi yang menarik, ya. Ini ada juga perjuangan Raden Matahir. Ini mungkin tidak banyak terkaper, tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Raden Matahir ini masih cucu sultan. Ketika Sultan Tahgugu dalam pertempuran Betung Bedara, salah seorang cucu beliau ini bisa menyelamatkan diri. Kemudian melakukan perjuangan itu di Uluan. Jadi mungkin sultan itu membagi dua pron. Pron timur, pron ilir itu Raden Matahir, pron ulu adalah Raden Hamzah. Nah, Raden Hamzah ini juga berjuang itu di daerah Tebo sampai ke Uluan. Nah, Raden Hamzah ini gugur dalam pertempuran di Lubuk Mengkuang. Ini juga banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Tapi beliau meneruskan perjuangan setelah Sultan Tahgugur tahun 1904 itu diteruskan oleh Raden Hamzah itu 1905, hanya satu tahun. Beliau gugur dalam pertempuran dan dibakamkan di di Lubuk Mengkuang. Yang sekarang kita sedang memperjuangkan juga Raden Hamzah ini untuk dijadikan pahlawan nasional. Tapi itu tergantung kepada bagaimana decision making dari pemerintah. Nah, itu periode pertama ya dari periode kesultanan. Periode kedua itu di zaman Jepang. Nah, zaman Jepang ini ada sangat penting juga ya, karena banyak pemuda-pemuda, para ulama ketika tahun 1942 itu Jepang masuk ke Indonesia. Nah, menguasai wilayah Indonesia khusus Jambi. Ya, dan Belanda terusir pada saat itu. Tahun 1942 itu sampai 1945 itu terjadi juga pergolakan, ya, dan Jepang menguasai Indonesia khusus di Jambi. Kemudian para ulama, para pemuda, ya pemuda rakyat lah itu ya, itu berjuang secara diam-diam bagaimana nanti bisa menguasai juga daerah Jambi ini khususnya. Nah, ketika Jepang kalah dalam dengan Sekutu, nah Jepang kan mundur. Nah, lalu senjata-senjata yang ada dimiliki oleh Jepang itu diambil alih oleh pemuda, ya, pejuang kita di Jambi ini. Mungkin lebih kurang dalam catatan sejarah itu ada 500 pucuk senjata. Nah, itu luar biasa ya. Nah, itu masa pemerintahan atau masa penyang Jepang. Kemudian masuk masa revolusi kemerdekaan. Ya, itu tanggal 8 September 1945. Pemuda Jambi merebut senjata dari tentara Jepang tadi. Kemudian ini digunakan untuk apa? Untuk melawan Belanda. Nah, itu masuk kepada agresi Belanda yang kedua. Jadi ketika kita merdeka, ya, itu sebetulnya merdeka hanya secara mengatakan kemerdekaan saja. Tapi Indonesia keseluruhan tidak merdeka. Karena Jepang setelah meninggalkan Indonesia, Belanda masuk melalui nikah. Nah, ini lebih lagi luar biasa memang perjuangan itu ya. Jadi para tentara, para pejuang, Haiho dan sebagainya itu yang dilatih oleh Jepang itu berjuang. Nah, ini masuk kepada revolusi, revolusi fisik jadinya. Nah, itu diperkirakan tahun 47 sampai 49. Jadi kita tidak merdeka pada waktu itu. Dan ini lebih dahsyat lagi. Nah, perjuangan itu berbagi bermacam daerah. Ya, ada perjuangan yang namanya Selampang Merah. Itu di wilayah apa? Wilayah Tungkal dan sekitarnya itu ada namanya wilayah perjuangan Selampang Merah. Ada juga perjuangan masyarakat kita di daerah Tebo misalnya. Ada perjuangan Gagak Hitam, ada perjuangan masyarakat yang ikut berperan dalam perjuangan di Morobungo dan sebagainya. Itu mencegat perjuangan-perjuangan Belanda. Sebetulnya kalau kita melihat itu ya, perjuangan Jambi ini banyak yang tidak ditulis oleh para sejarawan kita. Pertanyaan kita, kenapa Belanda itu setelah meninggalkan Indonesia datang kembali? Karena Jambi ini punya potensi besar. Ya, punya minyak, punya emas, ya, punya karet. Punya damar dan sebagainya. Dan kalau kita melihat dari posisi misalnya, saya sebagai contoh ya, kenapa pertambangan minyak di Kenali Asam itu kan kalau kita dipompakan oleh Belanda ke Sungai Batanghari itu paling sekitar 20 km lah ya jaraknya. Tapi kenapa Belanda itu mempompakan minyak itu ke Palembang, ke Sungai Gerong yang jaraknya hampir 200 sampai 300 km. Nah, ada apa tentang Jambi? Nah, karena Jambi itu ketika itu kenapa Belanda itu mengirim minyaknya ke Sumatera Selatan, karena Jambi itu dalam pertempuran yang tidak henti-hentinya. Bayangkan perjuangan Sultan Taha itu, beliau gugur umur 80 tahun itu, perjuangan Sultan Taha melawan Belanda itu hampir 40 tahunan. Ditambah lagi dengan perjuangan lain. Nah, sayangnya kita tidak banyak yang mengetahui. Mungkin harapan kita dari Pro 1 ini, ya, para sejarawan, pendidik-pendidik kita yang ada di sekolah-sekolah itu lebih menekankan juga mungkin dalam muatan lokal tentang sejarah-sejarah Jambi ini. Jadi kita bukan hanya memperingati ya, tetapi mengambil intisari dari perjuangan kita masa-masa lalu itu. Siapa lagi kalau bukan kita yang memperingati?
3: Benar Pak, benar. Karena kami sebagai generasi muda aja ini tidak terlalu banyak tahu nih terkait perjuangan rakyat Jambi. Yang kami tahu hanya sekedar Raden Matahir dan Datuk Berhalo.
4: Iya.
3: Yang sementara Raden apa seperti kayak Raden Hamzah ini kami cukup sumir nih Pak. Ya. Siapa nih beliau ini? Ya mungkin apa namanya Pak? Perjuangan Raden Hamzah ini seperti apa Pak? Kayaknya menarik nih untuk dibahas.
4: Ya betul. Kita sudah beberapa kali ya melakukan penelitian secara akademik dengan beberapa tim ke kawasan Bungo yang ada di daerah namanya Lubuk Mengkuang. Itu perjuangan beliau selama kurun waktu 1905 sampai 1906 itu luar biasa. Ya. Jadi Belanda memang berita Belanda itu hampir beberapa tahun keluar tentang Raden Hamzah ini. Karena ini cucu sultan yang memang dicari oleh Belanda. Ya, dibayar dapat hidup atau mati. Ya. Nah, itulah Kak. Jadi di Lubuk Mengkuang itu pertempuran yang luar biasa. Beliau berjuang, kemudian yang menyedihkan adalah ketika beliau gugur, istri beliau melahirkan, tidak pernah ketemu. Nah, ini luar biasa dan mungkin masyarakat banyak tidak tahu. Tapi kami sudah menyampaikan itu kepada Bupati, ya Bupati Kabupaten Bungo, kemudian tokoh-tokoh masyarakat untuk diperjuangkan bahwa Raden Hamzah ini juga lebih heroik juga perjuangannya dari masa-masa beliau hidup ya, walaupun hanya kurun waktu 1 tahun, tapi beliau ini cukup memusingkan Belanda dan biaya perang, biaya mencari Raden Hamzah itu luar biasa. Nah, beliau lahir di Pijuan, ya, jadi berjuang mengikuti pergerakan perjalanannya kakeknya Sultan Taha sampai gugur di Lubuk Mengkuang. Saya kira itu luar biasa. Dan saya kira sudah ada tulisan-tulisan ataupun di YouTube ya, untuk mungkin nanti akan dijadikan buku. Kemudian sudah juga ada dibuat apa semacam film dokumenter gitu ya. Kemudian mungkin ini akan diperjuangkan oleh pemerintah untuk dijadikan juga diajukan sebagai pahlawan nasional.
3: Ya, kalau untuk daerah-daerah yang sering terjadi peperangan itu di mana aja sih Pak?
4: Ya, pertama ya di Jambi lah ya. Jambi itu ketika Belanda mau menguasai Istana Sultan di Tanah Pilih, itu terjadi pertempuran yang secara heroik. Bayangkan beberapa kapal dikirim dari Palembang. Salah satu kapal terkenal itu adalah Unrus. Itu mengukur kedalaman Sungai Batanghari untuk melakukan apa penembakan dari Sungai Batanghari itu ke posisinya sekarang ada di Masjid Agung.
3: Oh, nah, itu situ, daerah Sultan
4: itu,
3: Pak ya?
4: Itu Istana Sultan tadi.
3: Oh, Istana Sultan itu Pak ya?
4: Ya, jadi ditembaki dari Sungai Batanghari. Kapal Unrus itu adalah kebanggaan oleh Belanda. Nah, menghancurkan Istana Sultan. Dan bukan hanya itu, jadi serang juga melalui darat. Nah, jadi Sultan sudah menyelamatkan diri, kemudian berjuang lagi di Uluan, terutama di Tembesi. Dan di Tembesi juga di situ Sultan menggunakan perang gerilya. Jadi menggunakan perang gerilya mencegat apa perjalanan-perjalanan Belanda yang ada di daerah yang masuk dari Sarulangun misalnya kan. Itu luar biasa. Jadi interval waktu perjuangan Sultan ini ya hampir mencapai 40 tahunan. Jadi beliau gugur umur 88 tahun. Nah, itu yang menjadi. Jadi hanya Jambi, kemudian di Muara Kumpe, kemudian juga di Uluan. Di Uluan itu yang di Muara Tebo misalnya kan. Kemudian di daerah Lubuk Mengkuang, Ratau Ike, kemudian di daerah apa? Daerah Tebo dan sekitarnya ini, kemudian di Sarulangun. Itu basis-basis pertempuran. Dan ini memusingkan Belanda. Dan tercatat dalam sejarah ya, penelitian itu Belanda mengeluarkan biaya perang ini melawan Jambi itu luar biasa. karena Jambi menggunakan perang gerilya.
1: Wow. Nah,
4: hari ini menyerang, besok tempat lain begitu. Jadi Belanda memusingkan betul ya. Jadi dicari betul siapa pejuang itu.
1: Mm-mm.
4: Nah ini yang tidak banyak ditelatur, kemudian jurnal-jurnal yang memuat itu. Nah juga saya himbau kepada dosen-dosen sejarah untuk lebih melakukan penelitian-penelitian, kemudian sebagai literasi lah untuk dijadikan buku dan itu disebarkan, kemudian dilaporkan atau disampaikan kepada arsip nasional atau arsip kita di daerah untuk bisa dibaca oleh mahasiswa kita atau pelajar-pelajar kita, seperti itu. Itu seperti itu artinya.
3: Ya, karena kan kita tahu nih Pak, kalau untuk sejarah kayaknya Sumatera khususnya Provinsi Jambi ini sepertinya tidak terlalu diperhatikan ya Pak ya.
4: Saya kira ya. Karena begini, memang kalau bicara tentang sejarah lebih banyak dari daerah orang gitu ya. Padahal Jambi itu luar biasa. Dan dalam urutan nasional ini kita catat ya, urutan nasional Jambi itu urutan kelima ya, perang dengan Belanda yang susah dikuasai oleh Belanda. Jadi Jambi itu urutan kelima. Nah tapi tidak banyak diketahui. Nah mungkin dari sini decision makingnya ada pada pemerintah. Mungkin pemerintah melalui dinas pendidikan dilakukan penelitian ulang, karena banyak tulisan-tulisan tentang kesultanan atau tentang sejarah Jambi ini banyak tidak terekspos. Misalnya seperti sumur minyak yang ada dikenali itu kan, itu juga itu kan dulu pernah diakuisisi oleh zaman kesultanan. Diambil alih itu, tapi tidak tahu kan? Sehingga jadi zona merah sekarang kan? itu jadi masalah kan? Itu yang jadi aneh. Padahal itu kekuasaan sultan. Sultan punya. Dan tidak ada MOU antara kesultanan dengan pemerintah untuk menyerahkan minyak atau sumur minyak yang ada di Kenal Asam itu kepada pemerintah. CQ-nya Pertamina. Tidak ada MOU-nya. Nah itu jadi, ini jadi catatan kita juga. Seperti itu Hani.
3: Jadi kan ini tidak, kalau dia ini kan terputus nih Pak, antara Sultan Raden Matahir, Sultan Taha, Raden sama
4: Raden Hamzah.
3: Ini tidak ada penerusnya Pak untuk setelah mereka beliau gugur nih.
4: Jadi setelah beliau gugur diteruskan oleh Sultan sudah berakhir.
3: Era Sultan sudah berakhir.
4: Sultan berakhir ketika Sultan Taha gugur. Tapi cucu beliau itu Raden Matahir berjuang di Ilir. Kemudian cucu beliau juga yang Raden Hamzah berjuang di Uluan. Itu sudah berakhir karena Belanda sudah menguasai penuh kepada Jambi. Nah, tetapi perlu kita catat dalam perjuangan ini, walaupun Sultan Taha itu sudah gugur, perjuangan ini terus berkecamuk ya, dan sampai Indonesia merdeka. Nah, akhir-akhir ini menjelang tahun 2022. Nah, ini kan kita kekosongan. Nah, sultan tidak ada gitu, tapi kita mengangkat seorang sultan. Jadi keturunan dari Sultan Taha yang kita nobatkan tahun 2002. Nah, itu namanya Sultan Said Fuad Abdurrahman. Tapi bukan sultan, ini Sultan Pelestarian namanya. Nah, itu luar biasa memang. Karena kita kekosongan kesultanan ini sudah hampir satu abad. Kita tidak punya pelestarian. Bahkan kita tidak punya istana. Nah, kalau saya memberikan kuliah tentang sejarah, baik berkaitan tentang sejarah Jambi, kan banyak pertanyaan tuh. Baik dialog dan sebagai baik seminar di mana-mana pertanyaan. Kalau memang Jambi itu punya kesultanan, di mana istana sultan?
3: Iya, benar, Pak.
4: Saya hanya menunjukkan tempat di sekitar Masjid Agung itu, dan itu ada struktur. Struktur istana sultan itu, bahkan ada tinggalan-tinggalan masih kita temukan di beberapa tempat. Nah, ini sayangnya kita memang decision making dari pemerintah. Untuk barangkali terlepas dari dialog kita ini, mungkin pemerintah terbuka hatinya untuk membuat istana sultan itu sebagai paling tidak untuk mengenang kembali lah perjuangan kita yang sudah hampir satu abad lebih ini. Nah, di mana-mana kan ada istana sultan, ya di Siak misalnya, di Delhi, kemudian di Sumatera Selatan ada, tapi alhamdulillah Jambi belum. Nah, mungkin ada melalui Pro 1 ini mungkin bisa didengar oleh Gubernur Pak Al-Haris yang sangat bijaksana barangkali ya, untuk bisa menganggarkan lah, tidak begitu banyak lah, paling-paling 4-5 miliar terbangun lah, lokasinya kita cari mungkin yang paling tepat menurut saya itu di sekitar RRI Jambi ini, ada di Taman Anggrek.
3: Ini bekas apa nih Pak?
4: Ini Taman Anggrek sebelahnya. Ya, itu dijadikan di Istana Sultan. Di situ dibuatkan apa tempat rekreasinya, kemudian mungkin dioramanya, ada juga mungkin perpustakaannya. Jadi masyarakat kita yang datang tamu-tamu dari luar itu bisa kita ajak. Karena perpustakaan atau museum atau misalnya istana itu jendela. Jendela rumah kita, jendela dalam satu tempat di daerah provinsi kita. Seperti itu anehnya.
3: Ya, ini kan era kesultanan sudah habis nih, Pak. Ini kita lanjut ke era setelah Sultan, penjajahan Jepang ya, Pak.
4: Ya.
3: Ya, ini siapa nih jadi pemimpin perjuangan rakyat nih, Pak?
4: Ya, perjuangan rakyat ini kan dipimpin oleh beberapa tokoh kita, ada Pak Rahman misalnya, ada beberapa pejuang kita kayak misalnya pejuang kita seperti Raden Hamzah tadi kan, muncul perjuang-perjuang lain dari masyarakat kita, banyak tokoh-tokoh kita yang muncul. Nah, ini juga tidak terangkat.
3: Ya,
4: kita melihat bahwa ada nama-nama di daerah kita ini yang kita kenal sebetulnya. Maksud saya supaya jalan-jalan yang ada di Provinsi Jambi itu mengangkat nama-nama pejuang. Nah, seperti Kolonel Raden Hamzah misalnya ya. Kemudian ada beberapa pejuang lain seperti misalnya kalau di Kuala Tungkal itu ada Panglima Samaan misalnya. Itu harus kita angkat. Nah, di daerah lain juga ada nama-nama pejuang itu ya. Tetapi nah tadi kembali kepada literasi kita memang kita kurang. Nah, itu yang perlu kita angkat ya. Dan sayang sekali memang penulis-penulis kita di era ini agak sedikit kurang memperhatikan itu. Kemudian dimasukkan juga dalam kurikulum sekolah itu ya. Kan ada kurikulum matan lokal itu ada sekitar 20-30% untuk dimasukkan dalam sejarah-sejarah perjuangan kita di Jambi ini. Banyak pejuang-pejuang itu mungkin tidak bisa kita sebutkan. Ya, nama-nama jalan kita buat bisa nama itu ya.
3: Yang paling terkenal kan Kolonel Abun Jani sama Depati Parbo ya, Pak ya. Ya,
4: Depati Parbo, Abun Jani dan banyak lagi ya. Tapi salah satunya ialah itu ada jalan namanya di kalau di Kerinci kan Depati Parbo ya. Kalau di Jambi ini ada jalan juga nama-nama yang nama-nama pejuang gitu kan. Nah, ini perlu kita mungkin dibuat anulah. Dibuat semacam literasi nama-nama ini siapa gitu kan. Nah, itu seperti itu adanya. Nah, mudah-mudahan ini juga dapat didengar oleh kita semua kan. Nah, itu.
3: Ya, ini kayak kita tahu nih, Pak. Kalau di Balakutu Kuala Tungkal itu kan ada namanya Kampung Pembengis. Itu emang bengis atau seperti apa sih, Pak? Makanya dikasih nama Kampung Pembengis itu?
4: Dulu ada seminar. Seminar itu di museum kita udah sekitar 4 tahun yang lalu lah ya. Itu saya menyampaikan sebuah makalah juga. Saya katanya kenapa nama Kampung Pembengis gitu ya. Memang ketika Belanda masuk di Kuala Tungkal itu, masyarakat tuh menyerang pada siang hari.
3: Berani ya, Pak ya?
4: Berani siang hari. Nah, Belanda kan menggunakan apa? Menggunakan persenjataan yang bisa memubartin masyarakat itu. Itu banyak meninggal, yang gugur. Gugur ratusan dan orang-orang dari pedalaman di kebun-kebun itu turun membawa senjata, membawa parang. Banyak korban yang tidak kita ketahui siapa korbannya. Nah, sayangnya sekali lagi, saya memohon dulu kepada pemerintah sekarang ini, bupati dua periode, untuk membuat monumen. Mungkin di Sungai Parigumpong itu ya. Ada nama-nama yang sudah dikenal, ada yang tidak. Nah, itu luar biasa kan. Kena menyerang pada siang hari. Dari pelabuhan dulu ada pelabuhan. Pelabuhan itu dekat masjid di pasar itu. Itu pelabuhan besi namanya. Dari situ melakukan penyerangan Belanda itu. Kita nyerang siang hari. Dengan pasukan namanya Selampang Merah. Banyak korban. Mungkin ratusan jadi korban yang tidak kita kenal namanya. Nah, mungkin dibuatlah monumen. Alhamdulillah sampai hari ini belum.
3: Ah, luar biasa. Ya, semoga menjadi perhatian pemerintah ya, Pak ya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat supaya memberikan monumen sebagai bentuk apresiasi ya, Pak, penghargaan kepada para pahlawan.
4: Dan tidak seberapa lah. Ya. Dan itu mungkin jangan sampai nanti masyarakat mengambil inisiatif membangun sendiri. Padahal pemerintah punya APBD. Paling-paling ratusan juta selesai itu nama-nama itu kan. Nah, inilah ya. Salah satu juga yang kami menyampaikan pada kesempatan ini itu di Istana Sultan di Tanah Pilih yang dekat Masjid Agung itu rencana kami akan membuat juga satu monumen. Mengatakan bahwa disitulah nama adat dulu pernah ada Istana Sultan di situ. Nah sekarang sedang kita kaji. Kalau tidak pemerintah, kami yang buat. Ya, mungkin sekitar 100 juta sudah bisa kita. Nanti masyarakat berdiri di pinggir jalan lampu merah minta sumbangan untuk, bahkan malu pemerintah.
3: Benar.
4: Ya, malu pemerintah sumbangan untuk bangun monumen misalnya. Ya. Katakan Kuala Tungkal itu. Itu satu cubitan, bukan tamparan ya. Satu ya. Cubitan kepada pemerintah ini. Semacam tidak ada sense of belonging kepada perjuangan para pejuang dulu.
3: Iya.
4: Nah, itu kalau sempat nanti bikin panitia di lampu merah minta sumbangan untuk bangun monumen, ini kan tamparan pemerintah ini.
3: Iya.
4: Ya padahal ada APBD-nya.
3: Iya.
4: Tidak seberapa lah. Ya. Dan saya sampaikan waktu seminar itu. Nah, tapi suara saya kan hanya didengar di sekitar museum itu, tidak sampai keluar.
3: Iya.
4: Nah, mudah-mudahan dengar oleh bupatinya.
3: Amin. Ya, mungkin Bapak dikatakan tuh nih ada Tugu Juang ini, mungkin kita bisa ceritakan sedikit Pak terkait Tugu Juang ini.
4: Tugu Juang yang di Simpang Tiga Sipin ya.
3: Iya.
4: Itu sebetulnya Tugu Juang itu dulu ketika masyarakat sedang berbelanja,
3: iya,
4: membelanja kebutuhan pokok, datang serangan dari luar.
3: Oh.
4: Dari Belanda.
3: Mm-mm.
4: Saya lupa tanggalnya. Mm-mm. Itu banyak korban.
3: Iya.
4: Dulu saya tahunya itu ada pohon duren.
3: Iya.
4: Di sekitar itu saya dulu ketika mau dibuang itu jangan ditebang, kan itu suatu apa kebanggaan kita juga. Nah, monumen yang ada di Tugu Juang itu bukan catnya merah putih.
3: Jadi
4: harusnya catnya itu catnya bambu kuning.
3: Oh ya.
4: Diroba oleh pemerintah catnya merah putih. Mm-mm. Pagarnya pun harus cap kuning seperti bambu kuning itu.
3: Mm-mm.
4: Itu filosofinya apa? Perjuangan kita dulu dengan
3: bambu
4: kuning. Ya. Tapi itu roba oleh pemerintah dicat merah putih.
3: Yeah.
4: Nah, saya tidak tahu lagi itu akhirnya. Padahal saya sarankan ini kok berubah catnya.
3: Mm-mm.
4: Nah, maunya itu diperbaiki lagi lah ya.
3: Mm-mm.
4: Karena banyak masyarakat tidak tahu. Bukan merah putih, tetapi bambu kuning itu.
3: Mm-mm.
4: Nah, kan lambangnya bambu itu.
3: Yeah.
4: Kalau kita perhatikan secara khusus kan bambu.
3: Benar, Pak.
4: Nah, dicat merah putih sudah momentumnya sudah berbeda.
3: Mm-mm.
4: Seperti itulah. Dan itu banyak korban. Dari situ perjuangan itu banyak korban. Masyarakat kita yang sedang berbelanja dari kebun-kebun belanja untuk kebutuhan pokok itu datang pesawat dari serangan dari Sumatera Selatan.
3: Yeah.
4: Membubar dari itu melakukan penembakan. Banyak korban di situ. Nah, jadi Simpang Tiga Sipin itu tempat yang bersejarah waktu itu. Banyak nama-nama yang tidak kita kenal dimakamkan di Taman Makam Satria Bakti. Sekarang kan ada tuh.
3: Yeah,
4: satu
3: bener.
4: Kuburan ada sampai 7, sampai 8.
3: Yeah,
4: kan kita lihat itu. Nah, masyarakat tidak tahu. Nah, dulu pernah mau ada orang memasang videotron di situ.
3: Yeah.
4: Ke keluarga besar kita lah. Tapi saya bilang jangan. Karena ini berkaitan tentang perjuangan. Kalaupun mau dipasang itu jangan ada gambar-gambar yang tidak melambangkan budaya Jambi.
3: Yeah.
4: Mungkin promosi lah, promosi tentang apa nama produk, tapi tidak menyinggung masyarakat.
3: Mm-hmm.
4: Misalnya berpakaian tidak seronok lah seperti itu ya. Mm-hmm. Ini tidak jadi.
3: Mm-hmm.
4: Kalaupun itu dilakukan, berapa sih untuk kita memberikan sagu hatinya, uang kerahimannya kepada Legion Veteran?
3: Yeah.
4: Seperti itu dulu.
3: Mm-hmm.
4: Nah, karena mau dipasang videotron. Nah, itu tempat orang jual durian itu kan.
3: Mm-hmm.
4: Seperti
3: yeah.
4: itulah. Mm-hmm. Nah, saya kira itu anunya.
3: Iya. Yeah. Kalau untuk Panglima Sam, lebih kita tahan dulu nih Pak,
4: ya.
3: Karena kita akan mencoba menghubungi
4: baik
3: Ketua Veteran Republik Provinsi Jambi. Tapi yang sepi setelah yang berikut ini.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Sudah nyambung, Mbak. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita sudah, ya, mungkin kita masih menunggu untuk tersambung dengan narasumber kita kedua, Bapak Mulia Sihombing. Tapi kita membahas dulu nih, Pak. Tadi kita sudah membahas di ketika di off air nih, Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan daerah mana aja sih, Pak, yang menjadi peninggalan Belanda nih, cagar budaya yang ada di Jambi nih, Pak.
2: Oh iya, banyak ya. Kalau saya sebutkan satu persatu mungkin kita tidak cukup waktu.
1: Iya. Yeah.
2: Yang menarik adalah misalnya peninggalan zaman Belanda itu di daerah Tembesi. Di daerah Tembesi itu sampai sekarang ada bioskopnya, ada perkantorannya. Jadi di pasar Tembesi lama lah, ya. Itu sekarang sudah hampir daerah pinggiran kena apa ya, kena arus pasang banjir sebagainya, itu sudah mulai terkikis oleh yang di Tembesi itu. Kemudian juga di Muara Tebo. Nah, Muara Tebo itu di sekitar perkantoran lama. Itu ada Tanggarajo namanya, orang bilang sana Tanggarajo itu ada makam Kirkop, ada peninggalan Belanda, ada saya jadikan cagar budaya. Makanya kita usulkan kepada pemerintah, Pak, jadikan Tebo ini sebagai kota pahlawan. Nah, karena situ perjuangan juga, basis perjuangan juga di Tebo itu. Nah, kemudian Sarulangun, misalnya peninggalan Belanda, ada jambatan, ada apa? Jambatan dulu kan jambatan itu, nah, itu ada juga seperti renovasi oleh bupati, diperbaiki jambatan itu, dikali jambatan Batrik kalau salah namanya. Nah, kemudian daerah Jambi ini, ya, terutama di Kenili Asam, kemudian cagar budaya yang ada sekitar
1: kantor pos,
2: kemudian terus sampai ke apa rumah sakit Pratana Unang. Dulu kan orang menyebutnya rumah sakit di KT.
1: Iya, benar.
2: Nah, ada SMP 1, kemudian ada Unja yang ada di dekat itu. Itu kan daerah cagar budaya itu. Sebetulnya tidak boleh dirobah. Tapi pemerintah kadang-kadang karena faktor ekonomi, faktor apa kekuasaan, merubah ini. Peninggalan-peninggalan itu termasuk di depan dulu kan perkantoran itu di daerah rumah sakit yang sekarang dibangun, sebelahnya itu kan tidak boleh itu dipugar. Sekarang tempat Brimob. Nah, itu yang sekarang saya lihat tuh anunya itu kan dulu perkantoran zaman Belanda itu.
1: Oh, perkantoran orang-orang Belanda di situ, Pak, ya?
2: Situ dulu.
1: Oh.
2: Nah, jadi buat situ dan dijadikanlah juga dalam pemerintahan kita waktu itu kan. Nah, sekarang kan digunakan itu. Rumah itu masih ada, tempat itu jangan dirubah model. Nah, kadang-kadang kena kebijakan tukar guling selesai. Nah, itulah saya himbau, ini kan orang-orang dari daerah itu kan mau lihat peninggalan-peninggalan itu, dan ada lagi banyak tinggalan-tinggalan itu yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu ada. Dan ini menjadi sebagai apa literasi kita lah untuk bisa melihat itu.
1: Kalau gedung Putrorekno itu dulu zaman Belanda sebagai gedung apa sih, Pak?
2: Itu dulu tempat Putrorekno itu kan dulu anggota DPR, kantor DPR pertama di situ.
1: Oh, gitu, gedung DPR pertama, Pak, ya?
2: Ya, di situ dulu. Dan diroba pindah ke dulu situ kantornya. Nah, ada pohon apa namanya tiang-tiangnya. Nah, kebijakan wali kota pasar dirubah. Sayang sekali.
1: Sayang sekali.
2: Hilang nilai-nilai itu udah hilang.
1: Ini kenapa sih, Pak? Kita nih era kesultanan, tapi tidak ada sedikit pun sampai sekarang nih peninggalan-peninggalan kesultanan nih, Pak.
2: Ya. Kalau kita peninggalan secara apa ya, peninggalan seperti misalnya istana, tentu sudah tidak ada lagi. Sebetulnya kalau kita mau melakukan penelitian di Tanah Garo misalnya, ada di ada, tapi secara fisik untuk kita lihat. Tapi peninggalan sultan itu yang zaman kesultanan itu tinggalan itu ada sekarang ditemukan di rumah salah seorang keturunan sultan, Said Fuad Abdurrahman. Itu ada stempel. Stempel itu digunakan Sultan Taha untuk berkirim surat ke Turki Utsmaniyah. Nah, kemudian ada medali juga, ada berbagai macam, ada keris, ya scan kalau orang Melayu itu bukan keris tapi skin. Kemudian ada cincin Siti Ratu Khadijah. Itu semua ada tuh. Nah, dasar itulah kajian akademik kita sampaikan kepada kemarin menteri datang. Menteri
1: Patrijon
2: datang. Nah, kita serahkan buku. Kemudian kita jelaskan ini Pak Menteri hasil kajian akademik. Nah, beliau ketika itu kalau bisa kita jumpa di Jakarta. Dan ini nama sultannya, ini orang sultannya, cucu sultan. Tapi bukan sultan pelestarian.
1: Jadi kan Bapak ceritakan banyak nih selir-selir nih. Kira-kira silsilah sultanannya sudah ada belum, Pak?
2: Silsilahnya zaman Belanda itu sebagai pegangan. Belanda juga literasinya sumbernya itu dari tulisan Arab Melayu yang disalin ketika Sultan Taha belum gugur. Tahun 1900 ditulis. Setelah 4 tahun kemudian Sultan gugur. Itu ada. Ada, kita dapat dari Leiden. Kalau mau dilihatkan, kita lihat. Mau diserahkan nanti itu ke ANRI, ke Arsip Nasional Republik Indonesia, kemudian mungkin ke museum, atau kita serahkan itu untuk di bisa dilihat oleh masyarakat itu. Dan itu kajian akademik agak sulit untuk dibantah. Dan tidak ada alat untuk membantahnya. Kalau ada orang mengaku sultan, boleh kita berdialog dan keluarkan data-data yang bisa kita pertanggungjawabkan. Sekarang kan banyak mengaku sultan-sultan nih.
1: Iya, benar.
2: Tapi kita lihat buktinya mana?
1: Iya.
2: Literasi yang bisa kita lihat dengan data-data yang bisa tersambung tidak dia sanadnya tuh. Nah, kalau tidak ada sambung agak sulit kita.
1: Benar.
2: Ya tuh seperti itulah. Ya, jadi memang kena sudah hampir satu abad lebih banyak pengakuan-pengakuan ini kadang-kadang tidak bisa menunjukkan keaslian bukti-bukti itu. Nah, kita lakukan kajian akademik. Saya katakan dengan menteri kemarin ya, ketika berkunjung ke apa GOS itu ke Galong Sumatera, saya katakan ini kajian akademik Pak Menteri. Kalau mau dibantah kita akan jelaskan seluruhnya. Nah, beliau sangat tertarik dan buku itu diserahkan langsung oleh Sultan Jambinya, cucu Sultan Jambi Said Buah Abdurrahman itu. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini kita tidak mengklaim, kita saya posisi netral saja. Nah, seperti itulah ini. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi semacam apa ya, membuka cakrawala kita ke depan tentang perjuangan-perjuangan Jambi ini yang luar biasa memang. Jadi biaya perang Jambi ini Sultan Taha dengan Belanda berperang ke, itu dicatat lebih besar dari perang di Ponorogo.
1: Biaya
2: perangnya itu. Luar biasa. Dicatat ke Belanda itu mencatat berapa pengeluarannya itu ketika perang dengan Sultan Taha dengan Belanda itu lebih besar dari perang di Ponorogo karena Jambi menggunakan perang gerilya. Nah, siang istirahat malah menyerang. Nah, ini memusingkan Belanda, dicatat oleh Belanda. Makanya Sultan Taha itu dapat hidup atau mati akan dibayar ratusan ribu golden ketika itu. Ya. Jadi Sultan Taha itu tidak mungkin bisa ditakluk, dicari. Karena beliau di pinggiran Sungai Batanghari itu di daerah apa namanya Betung Berdarah itu. Tidak mungkin infanteri Belanda mengetahuinya. Tetapi karena ada informan kita yang menyampaikan
1: Londo Ireng.
2: Itulah jadinya. Nah, tapi cucu Sultan Raden Hamzah menyelamatkan diri, meneruskan perjuangan beliau itu tahun 1905 dan gugur tahun 1906. Luar biasa ini. Itulah kita perjuangan yang perlu kita catat ini. Jadi saya kali lagi himbauan kita bukan kita hanya artinya memperingati hari kemerdekaan ini, tapi kita menanamkan nilai-nilai perjuangan itu dengan belajar sejarah mungkin akan meminimalisir korupsi-korupsi di Indonesia. Kita ingat perjuangan kita dulu ya. Orang dulu kan berjuang berjuang baru masuk penjara. Sekarang masuk penjara dulu.
1: Tapi kita sudah tersambung dengan Ketua LVRI Legion Veteran Republik Indonesia Provinsi Jambi Bapak Mulia Siombing. Halo, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Mbak, mohon maaf tadi ada acara sebentar.
1: Oh siap Pak, tidak apa-apa. Kedengar di studio kita sudah tersambung nih Pak, ada Pak Yusdiandra nih Pak, yang merupakan pakar ahli perjuangan Republik Indonesia. Mungkin Bapak sebagai mantan veteran nih, sebagai seorang veteran nih, seperti apa Pak bisa menceritakan sedikit seperti apa sih Pak dulu perjuangan rakyat Jambi nih ketika mengusir penjajah nih Pak, silakan Pak.
3: Kita sebelumnya kita harus tahu dulu sejarah. Bahwa sejarah sebelum kita ke sana adalah kita pentingnya mempelajari sejarah. Yaitu mengenang jasa pahlawan. Membangun nasionalisme. Dan juga adalah sumber inspirasi. Memberikan inspirasi untuk terus berjuang membangun negeri. Nah itu sejarah. Kemudian kita lanjutkan lagi itu apa itu kemerdekaan. Kemerdekaan keadaan suatu bangsa yang bebas dari penjajahan, perintah dan kendali oleh pihak asing, memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur pemerintahan, hukum dan wilayah sendiri demi kemakmuran rakyatnya. Apa tadi mohon diulangi Mbak, apa itu tadi?
1: Kalau Bapak nih sebagai seorang veteran, seperti apa sih Pak penghargaan dari pemerintah nih kepada para veteran yang sudah berjuang nih untuk memerdekakan Republik Indonesia. Silakan Pak.
3: Oh ya, kita sekarang ini dengan pemerintah, pemerintah selalu memperhatikan perjuangan veteran yang membangun kemerdekaan ini. Jadi mereka kita diberikan suatu fasilitas atau suatu kehormatan lah, dahor dan kehormatan diberikan kepada kita sebagai imbalan, sebagai sekedar lah ya, sekedar untuk memenuhi kebutuhan veteran. Misalkan tidak diberikan per bulannya dana kehormatan veteran. Kemudian veteran itu sendiri nantinya akan difasilitasi di umur kita tidak panjang lagi di Taman Makam Pahlawan. Itu yang kedua. Nah, lanjut Mbak.
1: Ya, untuk sejauh ini apa seluruh anggota veteran apakah sudah saat ini sudah tercover oleh pemerintah, Pak?
3: Oh, bagus. Jadi kita setiap kita ada hari-hari besar. Hari-hari besar, terutama di hari kemerdekaan Republik Indonesia, itu sudah suatu ketetapan bahwa ada tetap tercover untuk veteran. Yang pertama, Republik Indonesia memperingati hari pahlawan, misalkan hari kemerdekaan. Di situ kita selalu diperhatikan, perhatikan keterangan kita.
1: Hanya di momen-momen itu aja ya Pak? Atau di setiap momen?
3: Di setiap momen.
1: Di
3: setiap momen. Tapi momen-momen tertentu yang paling diperhatikan itu adalah ada peringatan

0: layak lah ya, layak hidup itu cukuplah, cukuplah untuk itu. Nah, walaupun kita ini sekarang sudah lansia loh, lansia. Jadi kalau untuk apa tambahan, mencari tambahan-tambahan itu tidak mungkin lagi. Nah, kita ini yang pertama diinikan di apa sama pemerintah setempat, kemudian ditambahi gaji-gaji pensiun kita dari situ aja.
1: Ya, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin sertifikasi veteran ini untuk Bapak seperti apa sih Pak?
0: Maksudnya apa itu coba?
1: Klasifikasi Bapak untuk ditetapkan sebagai veteran itu bagaimana? Apakah Bapak pernah berperang di daerah Timur atau seperti apa ini Pak?
0: Oh, iya. Jadi kita itu menjadi veteran itu ada klasifikasinya. Jadi tidak semua tentara itu jadi veteran.
1: Iya, benar.
0: Maksudnya itu yang pertama veteran itu yang terakhir adalah tahun 1976.
1: Iya.
0: Beroperasi di tim-tim saya ini adalah veteran pembela.
1: Iya.
0: Veteran pembela termuda. Termuda Indonesia, pembela. Tahun 77 tidak lagi veteran. Walaupun mereka itu berangkat operasional ke daerah tempur, itu tidak akan mendapatkan gelar veteran. Tidak, karena ada klasifikasinya. Kemudian kan veteran itu adalah kan suatu negara. Veteran itu warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang ikut serta bertempur melawan negara lain. Jadi kalau kita misalnya hanya di daerah kita terjadi suatu pertempuran, daerah kita itu tidak termasuk veteran. Jadi veteran itu melawan negara atau bangsa lain. Nah itu.
1: Pak, menurut Bapak nih kan apa sih Pak yang Bapak harapkan dari di HUT kemerdekaan ke-81 ini Pak?
0: Kita sebenarnya kita nggak terlalu muluk-muluk lah ya. Cukup kita kepada ber ini aja lah, berpatokan kepada generasi penerus aja. Kepada generasi penerus ya, supaya mengisi kemerdekaan ini dengan mengembangkan potensi dirinya sendiri. Jadi kita ini mengharapkan anak cucu kita ini ke depan supaya belajar dengan tekun, kemudian berani menghadapi tantangan. Jangan ragu-ragu menghadapi tantangan, menjaga diri dari hal-hal yang negatif. Supaya siap menjadi pemimpin di masa depan. Harapan kita itu aja. Sama pemerintah.
1: Pak, kita kan tahu nih Pak, Taman Makam Pahlawan ini bukan hanya untuk pahlawan yang pernah merebut kemerdekaan, ini juga ada juga bukan pejuang kemerdekaan yang ditanam ke Taman Makam Pahlawan Satria Bakti. Mungkin Bapak sebagai veteran seperti apa sih Pak melihatnya Pak? Apakah ini merasa terhianat atau seperti apa Pak? Silakan Pak.
0: Jadi yang memang yang dimakam di Taman Makam Pahlawan itu yang pertama sekali adalah para pejuang. Pejuang. Satu pejuang kemerdekaan. Mereka itu berhak di situ. Bukan hanya veteran aja. Yang sipil juga, sipil itu kan juga ada yang namanya veteran yang ikut merebut kemerdekaan dari sipil itu loh. Nah, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tapi mereka berhak dimakamkan di Taman Pahlawan karena mereka ikut serta merebut kemerdekaan pada waktu itu. Nah, itu jadi semata-mata veteran atau pejuang. Mereka kan juga berjuang. Tadi intinya dari veteran itu adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia baik sipil, pemerintah setempat yang ikut merebut kemerdekaan zaman dulu itu layak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.
1: Kalau selebih itu tidak layak Pak ya, karena mereka hanya mungkin kita udah di ujung waktu nih Pak. Apa nih closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat nih Pak terkait menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia?
0: Jadi sebenarnya kita itu, ini saya tekankan kepada para pemuda ya. Pada para pemuda kita harus tahu sejarah. Jangan meninggalkan

0: sejarah.
1: Yeah.
0: Itu Bung Karno pernah mencantumkan dulu pidatonya pada tahun 1966 di Jakarta pada ulang tahun Republik Indonesia yang ke-21, ada menerjakan jas merah,
1: yeah,
0: jangan meninggalkan sejarah.
1: Yeah.
0: Nah, karena sejarah itu sebagai pedoman landasan cara berpikir rasional, belajar dari masa lalu, kemudian meninggalkan sejarah akan menjadikan kita kehilangan arah. Tanpa sejarah, kita akan kehilangan jati diri dan mudah dikembangambingkan oleh pihak-pihak tertentu.
1: Yeah.
0: Nah, itu Mbak.
1: Oke, terima kasih Pak Mulia Syombing. Selamat kembali beraktivitas Pak. Semoga sehat selalu dan aktivitasnya hari ini berjalan lancar. Pak, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
1: Merdeka! Ya, Pak, kita nih tidak kembali lagi nih Pak. Kalau kita tahu nih, kalau di sini kan tahunya semua berarti sangat menggunakan waktu perjuangan dulu memang benar-benar menggunakan bambu atau ada senjata sih Pak?
2: Ya, ya, saya itu menyapa Pak Mulia Sombing. Selamat pagi ya Pak.
1: Ya.
2: Jadi ini veteran kita yang mungkin salah satu yang masih punya pemikiran tentang Jambil khususnya. Mudah-mudahan beliau sehat.
1: Ya, amin, amin.
2: Nah, jadi dengan pertanyaan tadi, apakah memang menggunakan bambu runcing?
1: Iya.
2: Rasanya kan itu kan semboyan.
1: Iya.
2: Semboyan saja bambu runcing. Artinya kita dengan bambu runcing ini kita bisa mengalahkan penjajah.
1: Iya.
2: Padahal juga bukan bambu runcing, juga persenjataan juga. Mm-hmm. Kemudian kalau kita lihat dari perjuangan sultan misalnya kan tidak menggunakan bambu runcing, tapi mereka menggunakan senjata. Tapi dianalogkan seperti bambu runcing. Dengan bambu runcing saja penjajah sudah kalah.
1: Apalagi iya, benar, Pak. Gitu, satu-satunya kan negara yang musuh penjajah kan cuma Indonesia ya Pak.
2: Iya, adalah dengan bambu runcing itu ada juga lah.
1: Iya.
2: Kan. Bagaimana lah kita kalau logikanya untuk menggunakan bambu runcing yang Belanda menggunakan senjata
1: atau gitu kan? Baru maju dari tembak ya Pak.
2: Iya. Tapi itulah semboyan, kemudian itu filosofi perjuangan kita seperti itu. Nah, kembali tadi dengan kita memperingati 81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita artinya apalah, ini sebagai tolak ukur kita juga. Kita sudah merdeka 81 tahun. Artinya kalau usia manusia sudah manula ya.
1: Iya. Tapi tadi menarik Pak, kita ketika 1945, Bapak tadi bilang kita sudah kemerdeka, tapi Belanda kembali lagi ke Jambi nih.
2: Iya. Jadi bukan hanya di Jambi aja ya, di daerah lain juga begitu. Karena memang Indonesia ini kan dikatakan jambur katulistiwa.
1: Iya.
2: Dengan hasil hutan, hasil bumi dan sebagainya itu luar biasa. Maka Belanda itu tertarik karena khususnya Jambi ini mempunyai tambang minyak. Ada batu bara, ada emas, ada karet, ada damar sebagainya. Nah itu, jadi untuk membiayai Nederland Belanda itu dengan penghasilan kita dari hasil penjajahan kita di negara kita. Nah kan itu kembali lagi beliau orang-orang Belanda itu kita Jepang kalah balik lagi dengan bonceng nikah.
1: Berarti mereka ke Jambi bukan mencari cengkeh ya Pak ya?
2: Bukan. Cengkeh juga lah ya. Pokoknya cengkeh anu lah, pokoknya penghasilan bumi di Jambi ini itu dikuras habis ya. Dan itu yang menjadi Belanda itu kaya raya dengan penghasilan kita.
1: Oh.
2: Nah, itu makanya ada tinggalan-tinggalan kita yang dibawa ke Belanda itu kan mau dikembalikan sekitar 30 ribuan peninggalan kita yang ada di Belanda itu dikembalikan. Nah itu kan memang dari perjuangan kita. Emas kita di Jambi tidak kenal dengan emas ya, dengan minyak. Nah, tapi adakah kesejahteraan pada waktu itu untuk Jambi, untuk rakyat? Tidak ada. Adakah untuk kebahagiaan untuk Jambi waktu itu? Tidak ada. Dikuasai semua gitu anunya. Dan dulu ada zaman kupon ya. Dengan kupon ini tanam karet itu dikasih kupon dapat duit. Nah dengan itu akhirnya kita terlena oleh Belanda. Nah itulah yang terjadi sehingga kita menjadikan tertinggal dari daerah-daerah lain.
1: Kalau di Jambi dulu, ini kan kita tahu sejarah pahlawan-pahlawannya Pak. Kita dulu ada gak sih Pak yang menjadi londoyerang, yang jadi pengkhianat?
2: Oh ya tentu ada. Tapi mungkin tidak etik lah kayak saya sebutkan di sini ya. Artinya apa? Dalam catatan itu ada. Makanya kalau kita sebut ini akan menjadikan masalah baru pula ya. Tapi ada. Dan Belanda malah mengatakan itu pahlawan, kalau Sultan Taha itu pengkhianat.
1: Iya,
2: dibalik oleh mereka kan. Ada tentu ada. Setiap perjuangan itu jangankan zaman dulu, zaman sekarang juga banyak.
1: Iya benar.
2: Dalam posisi kita membangun, ada saja orang yang mengambil apa, menangguk di air keruh lah istilah kita kan, dan sehingga terjadi sesuatu hal, miskomunikasi dan sebagainya yang terjadi dalam konteks kesejarahan kita seperti itu.
1: Ya, kami ini punya pertanyaan nih Pak. Dari dulu ini kami bertanya tapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan. Ini sebenarnya kalau terjadi peperangan di Jambi nih Pak, sebenarnya makam Belanda itu di mana sih Pak?
2: Makam Belanda itu ada beberapa tempat. Yang pertama itu di Kirkop. Kirkop itu di dekat jambatan Bangkalam. Nah, dulu itu ada terminal Kebun Jahe namanya. Nah, itu ada makam Belanda. Bahkan ada seorang makam masih orang-orang keturunan Ningrat juga di Belanda, orang dimakamkan di situ. Di Kirkop itu dekat Kebun Jahe. Tapi tidak terurus. Ya, kemudian ada juga di dia tempat lain, misalnya di daerah Muara Tebo misalnya kan, ada juga di Bungo dan sebagainya. Ada tempat-tempat itu, cuma tidak terurus. Beda kita seperti misal di Banda Aceh. Kalau di Banda Aceh itu memang Kirkop itu makam Belanda itu memang diurus mereka. Bahkan itu datang turis-turis dari Belanda itu melihat makam-makam perjuang dulu. Terjadi hubungan yang bagus antara Aceh dengan Belanda sekarang. Artinya datang ke turis ke sana melihat, dan di Jambi itu ada sebetulnya. Ya, tapi tidak terurus. Ya. Nah, itulah kita. Kalau mau melihat itu di Kirkop itu ada. Ada makam orang Jepang. Bahkan ada di pinggir tebing Jambatan Makalam itu dulu masa tahun 74 saya di situ. Saya kan dulu suka bermain bola. Itu ditemukan beberapa tengkorak itu tempat penjegalan pengkhianat kita. Di situ. Yang pengkhianat kita tuh pejuang kita dikatakan Belanda tuh pengkhianat. Itu. Itu dicegal di situ. Beberapa tengkorak ditemukan di situ. Nah, juga di dekat Pasar Angsa Duo. Itu dulu itu Pasar Timbun namanya. Tempat saya bermain juga itu banyak ditemukan tulang belulang. Karena ketika Belanda tuh menyerang Istana Sultan tuh perisainya itu ada di rumah rakit di bawah. Dan ikut membantu melawan Belanda itu ditembaki oleh Belanda di situ.
1: Kalau misal pemimpin Belanda, kalau kita tahu Pak yang pemimpin Belanda kan kalau di Jawa kan Dendels nih Pak. Kalau di Jambi siapa Pak?
2: Itu pemimpin Belanda itu kan semacam residen. Residen itu yang pemimpinnya mengatur. Kita residennya di sini dari utusan Palembang. Ke residen itu. Wah, itu lebih aneh. Yang kejam itu bukan residennya, Belanda merahnya yang kejam itu. Orang kita dibayar oleh Belanda, oleh Belanda Merah namanya.
1: Oh, bukan Indra enggak, Pak ya?
2: Lebih kejam dari orang Belanda. Itu disebut oleh kita sindirannya adalah Belanda Merah. Jadi kulitnya merah seperti itu. Yang dibayar. Dibayar dengan golden. Membunuh bangsanya sendiri. Nah, itu tadi pengkhianat itu. Nah, itu ya. Jadi mereka menganggap bahwa Indonesia tidak mungkin merdeka. Nah, kan itu Indonesia ini merdeka dengan kadarullah, Indonesia merdeka. Akhirnya mereka membentuk negara baru yang disebut dengan RMS, Rakyat Maluku Selatan. Nah, itu banyak yang dibayar oleh Belanda untuk menumpas bangsanya sendiri.
1: Pak, pertanyaan terakhir. Kita tahu nih kalau gerilya di Vietnam itu kan bisa bikin para tentara luar nih terkena psikologi seperti kayak ada jerat-jerat, jebakan. Kalau di Jambi gerilyanya, perang gerilyanya seperti apa sih Pak?
2: Ya bisa. Ini satu contoh. Di Lubuk Mengkuang tuh ada satu tempat, saya lupa bukitnya. Bukit apa? Bukit Baloi namanya. Bukit Baloi itu Belanda tuh ketika datang, ini menarik nih. Ketika datang disuguhi lah makanan. Kasih kelapa muda, makanan. Tapi di atas bukit itu dibuatlah semacam batu-batu, tapi dibuat keranjang batu-batu di atas itu, yang mengode seberang sana, seberang sungai. Begitu Belanda asik minum kelapa, dijatuhkanlah batu-batu dari atas itu di Bukit Baloi itu. Maka banyak Belanda korban. Dijebak dengan disuguhi lah, senang-senang menir, yuk kita kelapa, makan pisang segala. Di atas bukit itu batu yang besar-besar itu ditaruh dalam satu keranjang. Begitu sudah asik Belanda, dilepas itu jatuh menimpa Belanda itu. Maka di Lubuk Pengkuang itu beberapa hari menurut cerita masyarakatnya itu tidak bisa diminum airnya karena darah, banyak mayat-mayat yang meninggal. Itu luar biasa. Jebakan itu namanya Bukit Baloi. Saya sudah berkunjung beberapa kali ke situ dan mendapat cerita masyarakat dari orang ke orang, dari orang ke orang menceritakan itu. Nah ini perlu juga dianukan ya. Mm-hmm. Jadi, nah kembali tadi Radhi Hamzah itu, bayangkan dari Bungo itu kalau kita naik mobil jalan Padang Lama itu hampir 4 jam.
1: Yeah.
2: Lubuk Mengkuang itu jauhnya dari Bungo, tapi dicari Belanda sampai ke Lubuk Mengkuang itu. Jalan kaki hampir 2 hari 2 malam. Tapi dicari namanya Raden Hamzah itu oleh Belanda. Target Raden Hamzah itu. Nah, tapi masyarakat banyak tidak tahu. Tapi sudah kita sampaikan dengan pemerintah daerah kepada tokoh adatnya untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Yang perjuangannya tidak terbantahkan, memang sangat heroik sekali. Sekira itu Ani.
1: Ya, karena kita udah di ujung waktu nih, Pak. Dokter sudah lewat karena terlalu asik ngobrol nih. Sebetulnya karena seru banget diceritakan perjuangan rakyat Jambi ini, baru sedikit ya Pak ya, baru kulit luar ya Pak.
2: Kulit luar.
1: Ya, apa nih closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat nih terkait perjuangan rakyat Jambi dalam memperebut kemerdekaan Republik Indonesia? Silakan Pak.
2: Baik, saya juga ikut mengapresiasi Pak Mulya Sumbing tadi. Memang kita jangan lupa dengan sejarah.
1: Ya.
2: Sejarah itu sebagai cerminan atau berpikir tiga dimensi. Hari esok, hari ini, esok dan akan datang. Kalau hari ini dalam keadaan kita tidak baik-baik saja, kedepannya kita mungkin lebih hancur. Jadi berpikir tiga dimensi. Hari ini, esok dan masa yang akan datang. Sebagai cerminan, jangan kita melupakan sejarah. Sejarah sebagai cerminan untuk kita berbuat hari ini dan esok. Nah, jangan generasi muda kita lupa bahwa kita ini punya perjuangan. Kita bukan, kemerdekaan kita bukan hadiah, tapi hasil perjuangan bangsa kita dengan titik darah penghabisan kita. Ya, saya kira itu jadikanlah sebagai hari kemerdekaan 81 ini menjadi momentum untuk kita berbenah diri, berbaik diri, menjaga keutuhan nasional kita dalam bingkai NKRI. Saya kira demikian.
1: Amin. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Randes Yusdi Andra yang sudah hadir di studio Pro 1885 FM, dan Pak Mulya Syombing merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Legion Veteran Republik Indonesia Provinsi Jambi, dan para pendengar yang sudah bergabung, serta rekan-rekan saya Suci dan Bung Brian yang sudah membantu jalannya dialog Jambi Menyapa pagi ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, nama Siti Dewi Sutan Asin menjadi bagian penting dalam sejarah upacara kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pembawa baki bendera pusaka yang pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1946. Dilansir dari berbagai sumber, Siti Dewi Sutan Asin lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 5 Oktober 1926. Ia lebih akrab dipanggil Titik.

Ayahnya Sutan Asin merupakan seorang dokter yang kemudian bertugas di Yogyakarta. Berpindah tugas itu membuat Titi melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta. Selain bersekolah, Siti yang akrab dipanggil Titi ini aktif sebagai relawan Palang Merah, Kepanduan, dan Dapur Umum. Pengalaman tersebut menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat pada masa perjuangan kemerdekaan. Pada 1946, Presiden Soekarno menugaskan Mayor Laut Hussein Mutahar menyiapkan upacara peringatan kemerdekaan pertama. Mutahar kemudian memilih 5 pelajar sebagai cikal bakal pasukan pengibar bendera pusaka.

Mendengar saat itu, Titik yang dipercaya menjadi pembawa baki yang menerima bendera pusaka dari Presiden Soekarno. Peran itu dijalankannya pada upacara 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta. Penugasannya sebagai pembawa baki bendera pusaka menjadikan Titik bagian dari sejarah upacara kemerdekaan Indonesia. Momen tersebut juga menjadi cikal bakal tradisi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang terus berlangsung hingga kini. Mendengar setelah ibu kota kembali ke Jakarta pada tahun 1950, Titik disekolahkan oleh orang tuanya ke negeri Belanda. Ia menekuni bidang ilmu keguruan dan pendidikan lantaran bercita-cita memajukan pendidikan di Indonesia. Saat pulang ke tanah air, Titik bertemu dengan kakak kelasnya di sekolah, yakni Atmono Suryo. Setelah saling mengenal, keduanya menikah dan tinggal di Amerika Serikat karena Atmono Suryo merupakan seorang diplomat dan duta besar RI di sejumlah negara. Titik wafat pada 20 Desember tahun 2000. Pembawa baki pertama Indonesia ini dimakamkan di Taman Makam Umum TPU Karet, Jakarta.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya deh, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Eh, dede, iya, Ma, eh. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa saya sudah Windy Citra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

9,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat siang pendengar, selamat pagi menjelang siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali Lalan hadir menemani ruang dengar Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Dan di siang ini Lalan akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi untuk Anda. Dan nanti tepat pada pukul 11 kita akan mendengarkan warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan berikut kita bacakan satu informasi untuk Anda pendengar. Wako Alvin lepas pelajar terbaik Sungai Penuh ke Paskibraka Nasional dan Provinsi. Wali Kota Sungai Penuh Alvin Esa secara resmi melepas pelajar terbaik Kota Sungai Penuh yang bertugas di tingkat nasional dan Provinsi Jambi dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Para pelajar tersebut akan mengemban tugas sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka. Mereka mewakili tugas mewakili Kota Sungai Penuh di tingkat nasional maupun provinsi. Untuk tingkat nasional, Nindya Elta Sansi Fawas yang merupakan Paskibraka Nasional tahun 2025 kembali mendapat kepercayaan mengikuti kirab penjemputan dan pengembalian bendera pusaka di Monumen Nasional menuju Istana Negara. Sementara itu, Kota Sungai Penuh juga mengirim 7 pelajar terbaik untuk bertugas sebagai Paskibraka Provinsi Jambi. Mereka terdiri dari Fahran Karik, Arofais Fiasal dari SMA 2 Sungai Penuh, kemudian SMA 1 Sungai Penuh mengirim Ijlal Muzamil, Latifa Hendelisia, Maiza Putri, dan Mutia Usman. Selain itu, Yaril Satria Nauri dan Bella Destiani Putri dari SMA 4 Sungai Penuh juga dipercaya mewakili daerah. Acara pelepasan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Ketua TPPPKK Sri Kartini Alvin, Asisten Pemerintah Kota dan Kesra, PLT Kepala Kesbang Pol, serta para pelatih Paskibraka. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap para pelajar mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun Provinsi Jambi. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dengan sama kami karena kami akan terus menemani dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya dan menemani kegiatan dan menemani aktivitas Anda di hari Rabu 5 Agustus 2026 yang cerah sepertinya ini mendengar. Lalu kita dengarkan satu lagu untuk menemani kegiatan Anda. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
6: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
5: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
6: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
7: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Terima kasih sudah masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, suaranya penuh dan kerinci. Dan hari ini Lala ditemani oleh koordinator kita, Bapak Mahmud, ada di sini dengan Bang Wendy juga ada di sini. Mereka sedang bertransaksi sepertinya ini, mendengar. Nah, mendengar itu kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Sebelumnya kita tanyakan, coba kita tanya Pak Mahmud. Pak Mahmud, gimana nih Pak untuk memperingati 17 Agustus, kira-kira RRI Sungai Penuh akan ada kegiatan seperti apa nih Pak?
1: Oke, bulan ini adalah bulan Agustus, yeah. Ya, berbagai kegiatan di daerah, tentu utamanya yang kegiatan yang nampak adalah maraknya bendera merah putih, yeah, dan betul. Umbul-umbul yang sekarang ini sudah mewarnai setiap jalan-jalan setapak, bahkan di lorong-lorong. Mm-mm. Sudah menggaun menyemarakan 17 Agustus. Nah, ini setiap tahun. Kegiatan-kegiatan yang setiap dilakukan oleh instansi itu biasanya di kampung-kampung ya.
0: Iya, Pak.
1: Diadakan seperti lomba apa ya? Lomba membuat gapura merah putih.
0: Iya.
1: Nah,
0: Panjat Pinang.
1: Kemudian apa lagi? Ah, itu rutin itu, yeah, ya. Betul. Kegiatan ya, memeriahkan, semuanya adalah memeriahkan.
2: Iya. Yeah.
1: Enggak ada. Kalau di RRI apa ya?
0: Apa, Pak?
1: Nah, kalau RRI mungkin 17-an ini hanya memeriahkan dengan menggaunkan saja, dengan karena kita media di udara. Ya, seperti buat-buat spot ya, kemerdekaan direbut dengan tetesan darah. Wah. Kemudian filler, nah itu gaunkan. Nanti kalau setiap September ulang tahun RRI, nah, nanti kita adakan acara.
0: Iya, benar.
1: Oke, itu aja untuk sementara.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Mahmud sudah hadir di bersama kita di sini, mendengar dan mendengar tetap bersama kami, karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Eh, Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma, eh. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya. Bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
6: Hah?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan
3: Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André Ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. There was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobey Stadium, Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Pastinya skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% untuk coaching. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Liga nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi ASEAN Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi, Nagoya ASEAN Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Maaf, Bapak mau merokok ya?
4: Iya, boleh kan?
3: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
4: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
3: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
4: Jadi kemana saya harus merokok?
3: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
4: Gak jadi.
3: Kenapa?
4: Di luar sana banyak mama.
5: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu. Sehingga
6: terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi untuk mengikuti siaran tunda LKBN Antara dengan judul Kesempatan Kedua dari Dalam Lapas dengan narasumber Kalapas Perempuan Kelas 2A Bandung, Ibu Gayatri. Selamat menyaksikan.

0: Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex-warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa. Karena saya juga justru baru tahu, saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif, bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
1: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
0: Betul.
1: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
0: Yep.
1: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
0: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
1: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
0: Sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tapi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
1: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan, ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
0: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
2: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
0: Tahun lalu Ibu baru pulang?
2: Iya, baru pulang tahun lalu. Dan kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali betul, masuk ke sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu.
0: Betul. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu,
1: betul.
0: Ya.
1: Ya, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian. Okay.
2: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah, setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
0: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi,
2: betul,
0: ya Bu ya.
2: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Oh. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita,
0: ya.
2: Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
0: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya.
2: Betul.
0: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita. Dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya, di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
1: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
0: Ekoprint batik. Apa jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya?
1: Nah, kalau itu kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
0: Ya, jadi itu masih dari daun ya Bu?
1: Dari
0: ya?
1: Daun, jadi semuanya memakai warna alam. Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
0: tertinggal.
1: Betul. Daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam. Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
0: Perkayuan yang berwarna begitu ya Bu.
1: Berwarna. Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang berbeda.
0: Okay. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
1: Tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya. Itu memang dipasarkan melalui marketplace. Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
0: berarti
1: tujuannya
0: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
1: Diikutkan ke pameran. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah, mm-hmm, untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, mm-hmm, dianggap sudah layak, yeah, bersaing dengan hasil, mm-hmm, karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk, mm-hmm, mengikuti pameran.
0: Mm-hmm. Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet, oh, iya, atau yang lain?
1: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, mm-hmm, ini kan
0: ini dompet ya, Bu, ya?
1: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang, yeah, sebenarnya ini adalah sisa.
0: Oh, ya, ini sebetulnya kain
1: percaya. Biasanya ya sisa dari batik. Gitu, ya. Atau misalnya reject nih. Kan, hmm, sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Hmm. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch. Yeah. Kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest. Misalnya outer itu masih bisa. Hmm. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
0: Betul, gitu, betul. Bernilai jual ya, Bu, iya, ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih, Bu. Yeah. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa wah, saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya, Bu, ya, yeah, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skill-nya sendiri nih, Bu. Kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
2: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
0: harus ikut.
2: Semua orang, mm-hmm, harus punya, mm-hmm, skill.
0: Oke. Okay.
2: Saya di sini saya bisa merajut, mm-hmm, dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
0: bakery
2: bikin
0: juga ada. Wah.
2: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, yeah, kemudian merajut juga, mm-hmm, ada beberapa produk saya juga bikin sepatu.
0: Dari rajutan tas, itu, ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
2: Oh enggak, saya masih
0: tapi
2: melanjutkan
0: apa
2: usaha
0: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, mm-hmm, merajut bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh, iya, ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
2: Saat ini masih jadi hobi aja. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, yeah, gak usah, yeah, beli. Yeah. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya, mm-hmm, ambil dari, mm-hmm, sini, mm-hmm, adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan, ya, yang betul, diberikan. Betul. Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin, mm-hmm, menghibur, mm-hmm, diri kita nih, kita, yeah, bikin, yeah, event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
0: Wow.
2: Gitu. Jadi
0: hitung-hitung latihan membuat, yeah, event organizer gitu ya.
2: Betul. Terus kita, uh-huh, juga kan ada kelas menulis nih. Mm-hmm. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra, hmm, UI,
0: yeah,
2: waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Hmm. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Hmm. Hmm. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami ya, Bu.
0: Betul.
2: Pengen di ada orang yang mendengar,
0: ya, yang
2: ada orang yang
0: kita,
2: ya, betul,
0: menerima kita,
2: menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Mm-hmm. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement, mm-hmm, namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
0: ex warga binaan
2: di dalam, mm-hmm, yang, ya.
0: Apa kegiatan?
2: Sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress, World Congress untuk probation and, mm-hmm, parole di Bali, mm-hmm, dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Mm-hmm. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan, ya, perubahan sekarang, ya, mm-hmm, mm-hmm, bahwa pemasyarakatan,
0: yep,
2: bukan lagi penjara ya, Bu.
0: Betul, betul.
2: Kita dibina, mm-hmm, betul-betul, mm-hmm, diberi kesempatan, mm-hmm, betul-betul, mm-hmm, diberi kepercayaan, mm-hmm, untuk bisa mengembangkan diri.
0: Mm-hmm. Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
2: alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu, mm-hmm, sangat welcome juga, mm-hmm, gitu kan, memberi kesempatan, yeah, dan saya juga berniat untuk terus menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
0: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
2: Kita biasa bikin kegiatan
0: sama
2: ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling menyemangati.
0: Iya.
2: Karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Mm-hmm. Nah, kami enggak mau terputus.
0: Jadi
2: kami ingin
0: jangan sampai
2: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
0: Iya. Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul.
2: Betul,
0: gitu
2: yang
0: ya,
2: tidak menghakimi, yang enggak nanya-nanya masalah kasusnya apa atau segala macam. Ayo diberi kesempatan
0: Biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
1: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
0: Betul.
1: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya, untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
0: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
1: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas, menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
0: Wow.
1: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya.
0: Betul.
1: Memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas. Ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
0: Betul.
1: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
0: Betul.
1: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang
0: tidak punya kesalahan, tapi yang
1: bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
0: Betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
1: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak yang namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah.
0: Enggak.
1: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung efek jera. Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Enggak mungkin kita ini harus biar kapok bagaimana kan tidak. Seperti itu.
0: Betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol Bu waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya nih kegiatannya ngapain aja, kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini. Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan. Betul. Ya, kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu. Tidak ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
1: Iya, benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga

0: masih berada di sini. Betul. Gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini, kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
1: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan.
0: Nggak pernah ngerasa bosan ya.
1: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pembuka intelektual waktu itu. Jadi itu tuh Bu, yang kelas-kelas itu ya Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
0: untuk lanjut hukuman. Lagi
1: betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
0: Wow, luar biasa loh Bu.
1: Iya,
0: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Betul. Dan sangat beruntung.
1: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ini ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan, tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak, walaupun gimana. Betul.
0: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman.
1: Itu sudah jadi
0: juga
1: hukuman,
0: sebenarnya.
1: Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut, namanya umur enggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
0: Betul,
1: nah beruntungnya, di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
0: Oh gitu.
1: Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
0: Oh iya Bu. Ya. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
2: Boleh.
0: Ya, tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
2: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta kita bikin ini, tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya,
0: pasti dan sudah kita dipertimbangkan gitu
2: kajian
0: ya,
2: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
0: Barudak.
2: Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih, tahapannya antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan karena ada absensinya.
0: Ada absensinya.
2: Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
0: Oh gitu.
2: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
0: Oh. Oke.
2: Okay. Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
0: secara
2: 10.
0: Digital begitu Bu, apa seperti apa absensinya?
2: Iya. Itu digital, artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
0: Iya betul.
2: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
0: Okay.
2: Sampai dengan,
1: jadi termotivasi ya Bu.
2: Ya, jadi mereka wah ayo berlomba.
0: Bisa nginap. Berlomba melakukan kebaikan.
2: Iya, diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih.
0: Satu
2: dan
0: malam
2: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
0: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
2: tenda. Di dalam tenda.
0: Jadi dibuat
2: seolah-olah camping.
0: Kayak camping ya.
2: Tapi di dalam aula. Cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu sama anak yang bisa peluk anaknya.
0: Iya, betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis, apa
2: biasanya dibuat
0: apa?
2: Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
0: Oh iya.
2: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
0: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
2: Keamanan tetap.
0: Betul.
2: Kita tidak boleh mengabaikan.
0: Karena bagaimanapun, meski misalnya kita lapas ini, okay, kita menggunakan pendekatan humanis,
2: iya,
0: tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas.

0: Begitu ya, Bu.
1: Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
2: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya, yeah, gitu, menganggapnya, yeah, begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
1: Yep. Bertransformasi.
2: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima. Itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali, bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
1: Betul.
2: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
1: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
2: Betul.
1: Kalau begitu ya.
2: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu, perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
1: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya, Bu ya. Seperti apa, Bu?
0: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan, sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap, agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat, ya, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya, Bu.
0: Betul.
1: Ya, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya, Bu ya.
0: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
1: Betul.
0: Malah berpotensi untuk kembali lagi.
1: Betul. Iya.
2: Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian, karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia, dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: berdoa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisap untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung Gojuh. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumedang.
3: Tetap di udara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Rabu 5 Agustus 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Realisasi sensus ekonomi di Jambi capai 78%, BPS ajak masyarakat dukung pendataan. Festival Batanghari 2026 digelar 14 sampai 22 Agustus. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. BPS Provinsi Jambi mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai realisasi sekitar 78%. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, mengatakan masih terdapat sejumlah rumah tangga dan pelaku usaha yang belum terdata. Aidil juga menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi sama sekali tidak berkaitan dengan perpajakan maupun program bantuan sosial atau penentuan desil kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sensus ini murni bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi.
2: Dan selalu kami sampaikan mohon bantuannya untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 yang tinggal 1 bulan lagi. Ya, jika ada yang belum didata, mohon terima petugas kami dengan baik. Dan sekali lagi saya sampaikan, sensus ekonomi tidak ada hubungannya dengan pajak, tidak ada hubungannya dengan desil dan lain-lain. Karena ini murni adalah menangkap bagaimana ekonomi masyarakat Provinsi Jambi, baik penghidupannya maupun usaha yang ada di Provinsi Jambi.
0: Dalam pelaksanaannya, lanjut Aidil, petugas sensus di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Meski demikian, pihaknya berharap seluruh petugas tetap bersemangat menyelesaikan pendataan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha yang masih tersisa. BPS Provinsi Jambi menargetkan seluruh proses pendataan sensus ekonomi 2026 dapat dituntaskan sebelum 31 Agustus 2026. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus tersebut. Festival Batanghari 2026 akan digelar pada 14 hingga 22 Agustus mendatang dengan menghadirkan berbagai atraksi budaya dan ekonomi kreatif di dua lokasi utama. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Erwin Effendi mengatakan venue utama festival berada di kawasan Sungai Batanghari, tepatnya di Ruang Terbuka Hijau atau RTH. Sementara itu venue kedua berada di Taman Mini Melayu Jambi atau Arena XMTG. Di lokasi ini akan dipusatkan kegiatan pameran UMKM, ekonomi kreatif, serta kampung ekrab yang menampilkan 17 subsektor ekonomi kreatif.
3: Jadi memang dalam setiap event itu memang kita harus berdampak ekonomi kepada masyarakat setempat atau yang lain. Jadi kita memberi kesempatan kepada pelaku-pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Nah, jadi di arena yang ke venue kedua itu nanti ada pameran ya, Pak ya. Ada pameran, ada UMKM, ekonomi kreatif, dan juga ada, kita bagi-bagi, Mbak, ada khusus yang namanya Kampung Ekrab. Nah, itu nanti menampilkan 17 subsektor, Mbak, para pelaku ekonomi kreatif.
0: Erwin menjelaskan Festival Batanghari dirancang agar memberikan manfaat ekonomi seluas-luasnya bagi masyarakat. Berbagai produk unggulan seperti kuliner khas khas Jambi, kuliner kekinian, batik, songket kerajinan tangan, hingga aneka minuman akan ditampilkan selama festival berlangsung. Masing-masing daerah akan menampilkan potensi destinasi wisata, seni budaya, kuliner, serta produk ekonomi kreatif sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata daerah kepada masyarakat luas. Krisis air bersih masih menjadi persoalan yang dihadapi ribuan pelanggan Perumda Tirta Muaro Jambi di wilayah Metro Mendalo. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumda Tirta Muaro Jambi, Nazaria, menjelaskan kondisi ini dipengaruhi sejumlah kendala teknis seperti wilayah pelayanan di zona berelevasi tinggi, seringnya pemadaman listrik di instalasi pengolahan air, serta jarak pelanggan yang jauh dari pusat perpompaan. Kondisi ini menyebabkan pasokan air ke Metro Mendalo kerap terganggu.
4: Jadi yang sangat krisis air itu di unit Mendalo Metro. Bukan sekedar di musim kemarau aja. Di sana kebetulan ada elevasi zonanya yang tinggi gitu. Jadi kadang-kadang kita kendalanya di sana itu di tempat pengolahan air itu sering mati listrik gitu. Jadi kalau mati listrik itu mengoptimalisasinya itu kadang butuh waktu untuk sampai ke zona yang jauh dan juga di zona yang jauh dari perpompaan kita. Untuk itu kami melayani dengan mobil tangki.
0: Saat ini Union Metro Mendalo melayani sekitar 10.000 pelanggan. Selain Metro Mendalo, Perumda Tirta Muaro Jambi juga memiliki 8 unit layanan lainnya, yakni Sengeti, Sekenan, Sungai Bahar, Sungai Duren, Talang Duku, Tanjung Tangkit, dan Muaro Jambi yang melayani kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Peringatan Hari Bersejarah Institusi Penegak Hukum menjadi momentum refleksi mendalam untuk memperkokoh landasan moral, meneladani nilai-nilai perjuangan pahlawan bangsa, serta memperkuat komitmen pelayanan publik yang berintegritas. Semangat dedikasi tersebut diwujudkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 dengan menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti Kota Jambi pagi tadi. Kepala Kanwil Kemenkum Jambi, Johnson Siagian, yang memimpin kegiatan tersebut menegaskan kegiatan ini menjadi sarana refleksi diri bagi seluruh insan pengayoman untuk menghayati kembali nilai-nilai perjuangan, pengabdian, kejujuran, keberanian, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan para pahlawan. Nilai-nilai kepahlawanan tersebut menjadi landasan moral yang sangat relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
5: Kegiatan ini merupakan momentum untuk menghormati dan meneladani para pahlawan kita, ya, yang telah mendahului kita. Jadi ini harus kita tuangkan dalam setiap kinerja maupun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Semoga dengan ziarah ini kita akan memberikan yang terbaik dalam pelayanan hukum dan pelayanan masyarakat secara adil dan berintegritas.
0: Peringatan Hari Pengayoman ke-81 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam memberikan pengabdian terbaik kepada negara. Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Jambi kemarin melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2023. Maksudnya dua tersangka yang diserahkan yakni berinisial AS selaku ketua pelaksana pengadaan tanah dan atau mantan kepala kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2019 hingga April 2022 serta MD selaku ketua Satgas B atau kepala seksi penetapan dan pendaftaran hak pada kantor pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2019 hingga 2022. Kasih penerangan hukum Kejati Jambi Noli Wijaya mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh penuntut umum. Usai penyerahan tersebut penuntut umum melaksanakan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi untuk disidangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesni Darharis menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival yang dinilai berhasil menampilkan kekayaan budaya Provinsi Jambi dalam satu panggung yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung keberagaman tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disampaikan Hesni Darharis seketika menghadiri penutupan Festival Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia di Taman Budaya Jambi Selasa malam. Hesni Darharis mengatakan festival ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk saling mengenal tradisi dari berbagai etnis dan komunitas di Provinsi Jambi. Ia juga mencontohkan bahwa berbagai kuliner tradisional yang ditampilkan dalam festival tidak hanya menyajikan cita rasa, tetapi juga menyimpan nilai-nilai filosofi yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Pemerintahan Samsu Rizal menyampaikan, Festival Pusparagam Negeriku menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam memajukan kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Kerinci berencana mengaktifkan kembali objek wisata kolam pemandian air panas yang berlokasi di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci yang sebelumnya sempat terbengkalai. Bupati Kerinci Monadi mengatakan bahwa untuk menghidupkan kembali objek wisata air panas Sungai Mendang perlu dilakukan pembenahan terutama pada sumber air yang saat ini sudah tidak ada lagi. Sementara itu pembangunan fasilitas pendukung lainnya juga dinilai perlu dilakukan guna meningkatkan daya tarik bagi para pengunjung. Dengan adanya perbaikan dan pengembangan tersebut, diharapkan objek wisata ini dapat kembali diminati masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kerinci.
6: Ada potensinya, ada sumber apa namanya, ada air panas. Cuma saya cek di lokasi, sumber itu yang kita gunakan itu sudah dibuat pembangunan. Pembangunan ada satu kegiatan di pemerintah pusat dulu sudah dibangunan. Cuma berarti kita harus membuat hal yang baru. Hal yang baru artinya tempat pemandian.
0: Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap proses revitalisasi dapat segera direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga objek wisata di Kabupaten Kerinci dapat kembali berkembang dan menjadi tujuan menarik bagi para wisatawan, baik lokal maupun luar daerah. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pramuka, Gerakan Pramuka kembali menggelar kegiatan sosial yang setiap tahunnya ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, kegiatan ini dua kegiatan, yaitu donor darah bekerjasama dengan PMI Kota Jambi, serta cek kesehatan gratis bersama Puskesmas Palima Kota Jambi. Menurut Wakil Ketua Abdimas Kuartir Daerah Jambi, Sarnubi, kegiatan donor darah menjadi wujud kepedulian kemanusiaan. Bagi masyarakat yang sehat, donor darah merupakan bentuk kepedulian untuk membantu sesama sekaligus menjadi harapan bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.
7: Kita mengharapkan dengan ada kegiatan ini mungkin rutin kita laksanakan. Kenapa? Ini sudah diterbitkan SK-nya tahun 2021. Berarti ini harus dilaksanakan tiap hari. Insya Allah selain kegiatan donor darah dan kesehatan juga kita ada kebersihan lingkungan. Mungkin dilaksanakan mungkin di dengan fungsi pola air itu di daerah Ancol itu. Nah, itu kita ada yang berkenankan itu kan. Kalau kemarin itu kita bersihkan danau tahun kemarin dan disiplin. Akhirnya kita arah ke tempat lain supaya itu orang tahu bahwa keberadaan Pramuka itu. Selama ini orang kenal Pramuka itu adalah tepuk tangan, nyanyi gitu. Nah, sekarang kita buktikan dengan bakti masyarakatnya.
0: Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, menurutnya gerakan pramuka ini diharapkan dapat terus berlanjut dalam rangkaian kegiatan sosial dan memberikan manfaat yang lebih luas, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Realisasi sensus ekonomi di Jambi capai 78%, BPS ajak masyarakat dukung pendataan. Festival Batanghari 2026 digelar 14 sampai 22 Agustus. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-7744-0803. Mewakili kabar kerja yang bertugas yang ini, saya Suna Nudo Diri, selamat siang, sampai jumpa.

0: yang kamu kerjakan? Ha? Kamu rasakan ini? Ha?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa...

0: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru itu, gaya sekali.
4: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
3: Awas aja ya.
4: Terus, mau diapain?
3: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
4: Itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
4: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
3: Oh,
4: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
5: Wow.
3: Heboh.
4: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk.
4: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Kepala ribu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

107,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pro Dangdut siang ini, di siang yang panas dan cerah ini, kembali Lelan dan Desi hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini.

0: lagi dengerin RRI Sinepeno tentunya di siang hari ini di Halo Dangdut.
1: Ya, Halo Pro Dangdut. Dangdut
0: kita Pro siang. Dangdut ya, aku lupa terus dulu Halo Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yeah. Ya, di hari ini yang mau gabung, ayo silakan, jangan malu-malu, jangan ditahan-tahan, karena selain dari telepon Anda juga bisa di WA RRI Sinepeno,
1: iya,
0: di chatnya, request-request lagu. Boleh ya.
1: Di nomor 0811-787-9670 untuk request lagu dangdut kesukaan Anda atau lagu dangdut favorit Anda untuk menemani istirahat siang kali ini, pendengar. Dan mendengar sambil menunggu untuk bergabung bersama kami, mungkin ada yang sedang beberes atau lagi, atau mungkin baru mau sholat, gak apa-apa juga, kita akan tungguin Anda untuk bergabung bersama kami. Dan kami akan putarkan satu lagu dangdut untuk Anda di siang ini. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak.

0: jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Siap-siap berhenti! Lampu kuning ya?
3: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
3: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
2: Hai, itu toh?
4: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
2: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih sudah masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan siang ini sudah ada penelpon kita yang ingin bergabung. Tentunya akan kita angkat teleponnya, Kak Desi.
1: Iya, Pro Dangdut. Assalamualaikum. Halo. Pro Dangdut. Mana ini? Ini jaringan atau apa? Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Jaringan ya?
1: Kayaknya jaringan deh.
0: Iya,
1: ini juga yang mau bergabung sama kita tentunya jangan ragu-ragu ya, karena ini atau jaringan atau suaranya nggak kedengeran nih sama kami ya. Untuk para pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dimanapun Anda berada, tentunya di siang hari ini ya ada di Pro Dangdut tentunya. Dan kita bisa request lagu-lagu dangdut favorit atau sih kayak salam-salam atau ada informasi mengenai wilayahnya apa yang sedang terjadi. Apakah cuacanya panas terik, hujan mungkin kalau di studio RRI ini panasnya terik banget. Ya, dan kalau mungkin daerah hilir atau daerah mudik, daerah Kayuwaro dan sebagainya itu mungkin dilanda hujan. Mungkin ya. Itu informasi-informasi kayak seperti itu kita butuhkan juga karena mungkin ada dari Sungai Penuh yang mau melakukan perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 itu kalau hujan kan bisa diantisipasi atau sebagainya. Ada penelpon Lan?
0: Kita masih menunggu telepon yang lain, mungkin yang tadi gangguan ya, tapi sekarang boleh dicoba lagi untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu dangdut favorit Anda pendengar, bisa bergabung bersama kami.
1: Lagu favorit Feby apa? Feby ditawar. Lagu dangdut favorit kalian apa? Apa ya? Apa?
0: Ini.
1: Si Feby kayaknya juga Bang bisa Haji. Siaran deh sekarang deh.
0: Bang Haji Roma Irama.
1: Bang Haji Roma. Dengan Judi.
0: Judi.
1: Gibah-gibah bagus deh. Itu juga banyak sih lagu-lagu yang luar biasa. Itu penelpon mana? Iya, mana nih? Atau bisa di WhatsApp juga ya, ya salam-salamnya. Kalau kemarin itu ingat ya penelpon. Ya Allah. Iya, ada penelpon. Kita coba sapa Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
1: Pro Dangdut sama siapa? Oke.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbak Mela ya.
1: Oh iya, bisa, Mbak Mela.
0: Bukan hari ini, siang ini ditemani sama Lalan dan Mbak Desi.
2: Mungkin lah suaranya kurang,
1: ya dengernya dari telepon, jangan dari radio, agak jauh dari radionya ya, karena biasanya itu storing, jadi cukup kita aja dengar dari HP-nya aja kalau nelpon, jadi bisa jelas kayak gitu. Kayak gitu ceritanya.
2: Ini dari Jambi.
1: Dari Jambi. Jambi. Wah, jauhnya dari Jambi. Siapa ini?
2: Dari Om Jayus dari Jambi.
1: Oh gitu, dari
0: Om Jayus.
2: Dengan siapa ya, Mbak Mela?
1: Mbak Lalan. Lalan dan Mbak Desi.
2: Mbak Citra ya?
1: Hah? Iya serahlah.
0: Mbak Lalan dan Mbak Desi, Pak.
1: Mbak Lalan dan Mbak Desi. Lalan, L-A-L-A. Adik, udah
2: berjelas ya suaranya agak
0: kurang jelas ya.
1: Iya, dengar di telepon aja suaranya, jangan dengar di radio. Itu storing, Pak.
2: Lagunya ya, lagunya.
1: Boleh langsung boleh. Aja lagunya, Pak.
2: Lagunya apa ya? Lupa nih sudah. Birunya rindu dari Kenurjana.
0: Kenurjana birunya rindu. Oke. Siap.
1: Coba nyanyiin lagunya kayak mana, Pak? Aku agak rada-rada lupa nih lagunya.
2: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Mila kalau salah suaranya nih ya.
1: Iya. Iya, oke.
2: Kemudian ada Mbak Ika ya, Risenti. Ada Mbak Pak Tuo, ada Ibu Mar, untuk semua lah tanpa terkecuali dari Akam Dajet.
1: Oke.
2: Selamat siang untuknya Mbak, selamat siang sama petugas.

0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Enggak disebutin kan namanya karena kamu enggak tahu nama siapa.
3: Luar saja telepon dari Jambi lumayan jauh nih telepon.
2: Lumayan jauh. Mungkin ya. Dia delay dulu. Singgah iya. Makan di Moremat.
3: Mungkin nah, jaringan ya. Emang jaringan mungkin
2: jaringan memang
3: atau jaringan
2: jaringan akunya ya kayaknya
3: pemancar ini ya.
2: Betul. Semoga. Ini juga kayaknya ada anak baru nih Lan.
3: Iya.
2: Ya enggak berani. Ada anak baru katanya mau belajar siaran boleh aja sapa-sapa aja pendengar kita.
3: Iya, dari sekolah
2: dari sekolah mana? Dari sekolah mana? Ih, ngomong dari sekolah mana enggak bisa
3: jadi
2: ya.
3: Jadi kita ini di RRI kebetulan saat ini sedang menerima atau sedang ada anak beberapa anak baga yang bergabung bersama kita di RRI
2: iya,
3: saat
2: betul.
3: Ini ada dari SMK berapa kak?
2: SMK 3 katanya. Iya. Dia jauh aja enggak bisa.
3: SMK 3, SMK 7 ya?
2: 7 Kerinci, SMK 3 4.
3: SMK 4
2: Sungai Penuh. Jadi tuh, ada rame kita ya.
3: Iya benar. Jadi sebenarnya RRI ini bukan cuma radio tapi untuk
2: ada
3: broadcasting pun
2: bisa gitu kan, broadcastingnya, terus kontennya dan sebagainya.
3: Betul
2: gitu
3: sekali.
2: Kan. Jadi okay. Banyak bagiannya. Orang taunya kalau kerja di mana di RRI, oh penyiar gitu kan.
3: Padahal ada reporter, ada
2: KMB-nya.
3: Ada TMB-nya.
2: Betul. Ini banyak juga ya. Katanya mungkin ngelihat kita ngomong kayak gini mudah di radio. Kita coba tes aja ya. Oh malu.
3: Oh, dia masih malu. Oke, mendengar sambil menunggu penelpon lain dan supaya Galang enggak malu kita dengarkan satu lagu
2: berikut. Lagu request tadi ya.
3: Iya, Ikke Nurjanah, Birunya Rindu.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
0: Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
5: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seruit.

0: Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Gas Kak Desi.
1: Iya, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Bro Dangdut.
1: Ayo lah. Ya. Eh, siapa ini di mana?
2: Patio
1: di
0: Pak Tuo.
1: Pak Tuo di
2: Kedung.
1: Hah?
2: Di Kedung Semoro.
0: Oh, Kedung Semoro. Oke. Gimana kabarnya siang ini Pak Tuo? Siang yang cerah ini Pak Tuo?
2: Alhamdulillah sehat dan lagi nambah penyihat.
0: Asik.
1: Nah, kalau di Kedung Semoro masih panas atau udah mendung atau gimana?
2: Oh, di luar rumah panas, di dalam mendung, panas di luar rumah.
1: Ah, Pak Wo,
0: Pak
1: Wo, ya.
0: Pak Wo, Pak Wo.
1: Itu betul itu informasinya. Pak Wo dari mana atau pulang dari mana atau sedang apa?
2: Oh, lagunya dari Cici Trisnawati.
1: Apa judulnya? Aku nanyain Pak Wo dari mana, lagunya boleh. Cici Trisnawati, judulnya apa?
2: Bunga dan Kumbang.
1: Bunga dan Kumbang. Pak Wo nyanyiin dong lagunya kayak gimana refnya.
2: Iya, dulu aja. Salam semuanya dari Pak Duo.
1: Oke. Terus?
2: Salam bulat-bulat buat Mbak Penyiar. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak salamnya diterima dalam bentuk bulat.
2: Siapa yang lupa nama penyiar?
1: Ada Lalan, ada Desi. Ada Lalan, ada Desi. Lalan sama Desi.
2: Kata namanya lupa Pak Tuan.
0: Lalan sama Desi Pak Tuan.
2: Ya, itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita harus memperjelas nama kita, Delan.
0: Iya. Ini juga jaringan mungkin kayaknya. Beberapa orang penelpon kita
1: enggak nyambung ya. Kepada kita nanyain lain, jawabnya juga beda ya, gitu kan.
0: Begitu mendengar suara kita dengan bagus seperti
1: ini. Iya. Ini ada kita sebutin dulu ya sebelum di itu. Ini ada namanya penyiarnya Lalan sama Desi di siang hari ini. Coba kita sapa penelpon kita ada. Siapa di ujung telepon? Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut Tario.
1: Dangdutan yuk, kok suaranya kecil gitu ya, jauh ya?
3: Iya, dari jauh nih.
1: Dari mana itu?
3: Dari Sungai Medang.
1: Dari Sungai Medang, enggak jauh.
3: Dari air panas Sungai Medang.
1: Air panas Sungai Medang, oke.
3: Okay. Ya, putra air panas.
1: Oh, itu putra air panas. Mendidih ya, mendidih itu, panas. Oke, Pak Putra Sungai Medang itu dengerinnya lewat telepon aja ya suaranya. Oh, kalau dekat dengar radio tuh
3: kurang baik.
0: Iya, kurang baik kali ya jaringannya.
1: Tapi kalau misalnya dengerin lewat radio itu biasanya story.
3: Penyiar baru ya.
1: Penyiar baru,
0: iya.
1: penyiar lama. Penyiar lama kali dulu
0: Lalan
1: tapi
0: sama Desi, Pak.
1: Iya. Iya, penyiar lama tapi jadi baru ngobrol lagi.
3: Hah? Mbak ya. Lalan bersama
0: Mbak Desi.
1: Mbak Desi.
3: Mbak Desi bersama. Ya. Mbak Lalan bersama Mbak Desi. Ya, ya. Salam kenal.
1: Salam lama kenal
3: Putra Air Panas Medang.
0: Siap, Pak Putra Air Panas. Ya,
3: Putra Air Panas ini pendengar setia RRI Sungai Penuh.
1: Oh, luar biasa. Terima kasih. Ajak yang lain.
3: Orang barunya tentu memperkenalkan diri dulu.
1: Oh, iya. Ini orang lama tapi baru nyapa lagi ya, gitu.
3: Ya. Salam kenal dengan Putra Air Panas Sungai Medang.
0: Siap, salam kenal juga.
3: Mau request lagunya.
0: Boleh.
3: Untuk siang hari ini lagu yang berjudul Sebujur Bangkai dari Rapina Elkira.
1: Ya. Sebujur Bangkai dari
3: ya. Dari Rapina Elkira.
1: Iya, okay. Rapina Elkira. Ya. Nanti kita cari lagunya. Lagunya
3: salam,
1: spesial buat
3: salam,
1: siapa?
3: Salamnya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, salam-salamnya pertama sekali untuk penyiar.
1: Waalaikumsalam.
3: Mbak Lalan bersama Pak Desi.
0: Ya, terima kasih.
3: Semoga sukses segala-galanya. Amin. Tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Ya Allah, amin.
3: Dan salam selanjutnya untuk Pak Tuo tadi yang baru bergabung.
0: Iya betul Pak Tuo baru
3: dan bergabung. Dan juga untuk tadi. Orang tua kami Datuk Sako
0: yang
3: ada di Kemiyai.
0: Ya, oh iya.
3: Juga Datuk Sako. Untuk Putra Gunung Kunyit yang ada di
0: betul.
3: Gunung Raya.
0: Gunung Raya.
3: Putra Jaya Merah, Putra Dewa dan
0: Putra-putra Om Meta lain.
3: Di Kemantan juga Mbak Merlina. Yaitu bunga ini
0: yeah. Oh,
3: Ika
0: iya.
3: Di Jambi seterusnya
0: okay.
3: Semuanya tanpa yeah. terkecuali.
0: Makasih Pak Wo.
3: Tentunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Atuk Sako itu pendengar lama. Jadi yeah, dari betul. Kakak masih siaran dulu beliau juga. Tapi ada almarhum juga kakek Sibolang. Kalau dari hilir itu memang Atuk Sako, kakek Sibolang, Mas Ison kalau tidak salah seingat saya. Kalau daerah hilir itu banyak sih dulu yang daerah banyak hilir ya. Ya yang suka nelpon. Terus juga ada dari Bangko gitu kan yang dengar ternyata dulu tuh frekuensi kita terdengar sampai ke Merangin sampai ke Rimbo Bujang Tebo situ gitu.
0: Sekarang yang udah kayaknya sekarang udah agak sedikit ini ya.
1: Agak sedikit menurun nih frekuensinya tuh. Semoga aja apa ya, semoga aja ada kenaikan jadi mereka bisa dengerin lagi. Tapi udah bisa dengerin lewat era digital ya?
0: Iya betul, udah bisa dengerin lewat era digital kita di sini mendengar. Dan untuk semuanya kita masih menunggu tuh bergabung ya Kak Desia sampai pukul 3 ya Kak Desia.
1: Sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat tentu lagunya bakal kita puterin ya. Dan juga yang mau nelpon silahkan, yang mau WA juga silahkan. Kita bakal baca WA-nya,
0: betul.
1: Chat-nya. Kok aku jadi agak melo ini, agak lemes ya. Dan mungkin kita panggil juga, kita sapa dari pendengar kita yang ada di Kayuaru, iya, Gunung betul. Tujuh. Yang udah jarang nih kayaknya nelpon atau gabung ya sama kita ya. Banyak aku sapa-sapa ya. Yang boleh. Lama deh kayaknya boleh, ya. Ada di Sako 2 ada Pak Kali Rempong gitu. Ini namanya ya, ada R24, terus Mas Doyo, terus ada Mas Caker, ada Mas Togar, ada Mas Tio, ada Putra Gunung, ada Mas Gianto. Ih banyak sih. Ada bakso Mas Edi Bakso di Kersik Tuwo kalau tidak salah. Terus ada di Sungai Asam dan sebagainya sih pokoknya. Banyak, ayo gabung lagi yuk. Nelpon di area Sungai Penuh ya.
0: Mana nih yang lama-lama kan?
1: Mana nih yang lama dong. Walaupun penyiarnya banyak yang baru tapi tetap setia dong. Karena kemarin kalau banyak yang nelfon juga waktu Bunda Eni pensiun ya gitu. Karena memang Bunda Eni penyiar yang cukup lama gitu.
0: Legend sih beliau.
1: Oke, semuanya kita putar lagu lah yang sudah di request.
0: Ya kita putar lagunya sebentar. Kita carikan terlebih dahulu lagunya siapa tadi yang pertama ya Kak?
1: Dari Ice Trisnawati kalau tidak salah sih.
0: Ini
1: dengan
0: Pak Tuo
1: bukan
0: iya Pak Tuo
1: Ice Trisnawati
0: Sako Pak Tuo ya kan
1: iya oke
0: kita putarkan satu lagu untuk Pak Tuo yang udah request lagunya Ice Trisnawati judulnya apa tadi ya judulnya ya
1: aku juga lupa judulnya apa.
0: Ini Bunga dan Kumbang
1: bunga
0: dan kumbang kita dengarkan untuk mendengar

0: Makan apa tuh di sana?
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Berita itu hoax kan?
4: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
4: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
4: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana, maksimal 6 tahun penjara.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
3: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ya, terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Bunda sangat penuh bersama Lalan dan
1: Desi. Tentunya di siang hari ini pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tapi waktu yang membatasi kita ya, iya, pada hari sekali. Ini sebenarnya bisa sampai jam 5 ya kalau kita mau. Tapi gak mungkin karena radionya bukan punya kita. Jadi Radio Republik Indonesia tentunya ya. Dan yang mau nelpon ini udah berdering-dering ya. Mohon maaf sekali karena waktu yang membatasi. Besok ada lagi produk, iya, tentunya betul. Ya. Lalan, kita mohon pamit.
0: Yap.
1: Dan juga mohon maaf ada salah kata, salah
0: betul
1: ucapan.
0: Betul sekali.
1: Dan bercanda yang asik mungkin kan. Jadi buat para pendengar dan yang mendengarkan RRI lah pokoknya di siang hari ini, yeah, kami mohon pamit undur diri.
0: Betul.
1: Dan terima kasih sudah mendengarkan RRI Sungai Penuh tentunya.
0: Yeah. Dan dengan tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga tengah malam nanti dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Lalan dan Desi pamit di Pro Dangdut siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Bersama saya di sore ini L dan ada Desi Hermila sama Lalan. Tetap di 96,7 MHz. Kita mau bahas apa nih sore ini, guys?
1: Oke, di 96,7 MHz tentunya di sore hari ini ada Elvia Nengsi dan juga ada Siska Wulandari dan Desi Hermila pada sore hari ini, pendengar. Tentunya ini kita menemani teman kita yang lagi siaran dengan informasi-informasi menarik yang tengah itu, yang tengah di yang tren saat sekarang ini, yang lagi ngetren kalau kita di pencarian di Oke Trend ya, itu yang lagi trend saat ini, yang lagi hit juga kita dengerin sama-sama ya. Ya, apa ini nih? Apa aja tuh yang lagi dibahas heboh saat ini, Kak El? Kalau dilihat dari algoritma di Google gitu kan, terus ada informasi yang dibahas selain MBG gitu kan, selain MBG apa aja?
0: By the way, yang nyiptain lagu MBG itu udah ketemu loh.
1: Udah ketemu. Nah, siapa itu? Mungkin kita bisa memberikan informasi tersebut kepada siapa para pendengar kita. Siapa sih? Saya juga nggak tahu nih.
0: Ada. Namanya nggak ingat pula.
2: Aduh. Katanya mau diundang sama Bahlil.
0: Iya loh, katanya mau diundang.
1: Katanya mau diundang sama Pak Bahlil.
2: Saya nyari nih, siapa nih yang
0: udah diundang nggak sih?
1: Ini. Udah diundang ya? Itu enggak marah kan, enggak kena apa kan?
0: Enggak marah sih,
1: cuman dalam hati aja kayak gitu ya.
2: Seneng dong, sama anaknya bagus. Mas Bahlil ganteng.
0: My bulu ketan itu gimana ceritanya bisa dapat katanya kan?
1: Terus bulu ketan tuh?
0: Ya, saya naikin dari komentar orang aja katanya.
2: Iya benar.
1: Kayak gitu berarti namanya kalau tidak salah adalah Abah Salim. Atau dikenal juga sebagai Abah Beni. Terus lagu tersebut awalnya dibuat karena iseng-iseng aja, lalu direkam dan diunggah ke platform TikTok hingga akhirnya viral di media sosial dan sempat dicari langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Jadi Mas Bahlil Genteng ya, ini penciptanya yaitu Abah Salim, Abah Beni. Salam Abah, sempat diundang lagi sama Abang Bahlil kita.
2: Iya, ya. Sebenarnya Mas Bahlil baik banget loh, keren sih.
1: Keren.
2: Jadi ikon tahun ini deh kayaknya ya, Mas Bahlil ya.
1: Dan informasi lengkapnya itu bisa kita klik di rri.co.id ya, di pusat pemberitaan RRI, di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil mengaku penasaran dengan pencipta lagu viral My Little Bolu Ketan. Hihi, ya. Akhirnya ketemu juga penciptanya siapa. Jadi tidak penasaran lagi, dan juga beliau mengatakan cukup berterima kasih akan hal ini. Karena dari komentar-komentar dari masyarakat kan, komentar-komentar di TikTok dan sebagainya, liriknya tercipta dari sana gitu. Ini kreatif ya. Besok kalau kita yang viral apa ya lagunya ya?
0: Oke, ada
1: bikin sendiri lagunya, iya. Bisa ya. Ya sekarang bisa aja sih AI ya. Untuk para pendengar kita di sore hari ini, yang kalau yang lainnya selain itu KL
0: apa ya? Kak Lalan.
1: Kak Lalan apa?
0: Ya, soalnya algoritma kita beda nih.
1: Tapi tentang apa ya?
0: Kalau aku udah nih MBG tadi lah.
1: MBG tadi.
2: Kalau aku mau algoritmanya ini. Apa? Mukbang semua ini.
0: Mukbang. Jadi lapar.
1: Iya. Tapi kalau bicara soal yang lainnya juga MBG betul. Tadi MBG memang lagi dibahas. Terus juga yang lagi heboh sekarang itu adalah banjir yang di Sumbar.
0: Oh nah, iya.
1: Banjir
0: betul.
1: Sumbar.
2: Udah surut ya.
1: Udah surut. Tapi kalau hujan ini balik lagi gitu. Iya, ini iya, permasalahan yang tentu masyarakat Sumbar terutama itu memang diajak untuk lebih
2: waspada
1: tanggap yang di bantaran sungai terutama ya. Iya, luar biasa sekali hujannya sebentar karena intensitasnya memang cukup lebat dan BMKG juga memperkirakan bahwa arah angin dan juga awan kolimnimbus ya ini juga arahnya menuju wilayah Sumatera bagian barat. Makanya wilayah kita Kerinci, Sumbar yang terutama kemarin itu hujannya intensitasnya cukup lebat tinggi, gitu, cukup tinggi. Ya. Jadi karena banta mungkin di hulunya udah agak gundul atau gimana. Kita enggak tahu ya kayak gitu atau gimana.
0: Di kita itu di mana?
1: Kalau di kita sih biasanya di
2: yang
1: daerah
2: banjir, ya?
1: Galian C sih itu, karena di hulu tetap kita
2: berpacunya
1: yang sering banjir di wilayah hamparan awang. Karena memang kalau kalau di sana itu emang dari zaman dulunya, karena sungainya itu dari berbagai macam tempat, bukan hanya Sungai Batang Merau, tapi anak-anak sungainya juga banyak. Jadi itu menyebabkan salah satu banjir terjadi di daerah hamparan rawang di sana, di tanah kampung ya, ada bagian-bagiannya.
2: Betul, sampai sekarang masih?
1: Masih kalau itu. Karena memang ada
2: kalau hujannya deras
1: intensitasnya tinggi gitu ya. Iya betul, karena masyarakat di sana kan juga hidupnya di bantaran sungai.
2: Tapi
1: gitu.
2: Kayaknya bantaran sungainya udah di apa namanya?
1: Ditinggikan. Udah dinormalisasi.
2: Iya, normalisasi sungai kayaknya berpengaruh.
1: Semoga normalisasi sungai itu juga kayaknya berlanjut tahap kedua ya tahun ini. Iya,
2: berpengaruh tapi kan kayaknya.
1: Berpengaruh
0: tapi dia cepat balik lagi sih kalau lewat.
2: Karena kembali lagi ke hulunya. Karena jadi air yang dibawa itu bukan cuma air,
1: mengandung lumpur pasir gitu kan. Kalau zaman dulunya kita waktu kecil nggak ada ya kayak gitu ya.
2: Iya, harapannya juga sampah mungkin masyarakat kita semoga
1: ya sampah.
2: Jangan buang sampah ke sungai, buang sampah gitu. Ke tempatnya.
1: Iya, karena nanti kita bahas lagi ya para pendengar ya. Kalau ngomongin soal itu panjang ceritanya, asik gitu kan, nggak selesai. Tapi kita dengarkan lagu berikut ini.

0: dari
1: Budi. Oh, kok isap rokok lagi?
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok ke tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuka.
1: Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi, udah gak kuat nih, Yud.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: ghafli wa min kulli ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: harus dilakukan untuk meningkatkan investasi di Bengkulu. Dihimpun Antonia Sinaga dari Bengkulu.
1: Saya Dwiki dari Padang Jati. Menurut saya, sepertinya investasi di Bengkulu ini cocoknya di bidang pariwisata. Karena di Bengkulu ini wisatanya banyak sekali, Kak. Dari Kaur ke Muko-Muko itu pantai panjang. Terus di Bengkulu Utara itu ada gajah. Di Rejang Lebong, di Curup itu ada wisata alam. Ada air terjun, ada wisata pegunungan, historik di situ kan. Jadi sebenarnya wisata di sini tuh sudah dikembangkan juga oleh pemerintah daerah. Tapi menurut saya sih kurangnya di prasarana-prasarana wisatanya, Kak. Harus ditunjang lagi untuk kenyamanan pengunjung. Itu. Tapi yang saya kritik juga di Pantai Panjang itu pondok-pondokan itu tuh. Kalau kita duduk situ harus belanja dulu, terus banyak juga yang ngamen lah, terus banyak juga yang jualan nawarin apa itu. Kadang kan kita sebagai pengunjung juga kurang nyaman gitu, Kak. Mungkin untuk pemerintah juga bisa ditertibkan yang di situ, Kak, ya.
2: Saya Rizky, saya warga Teluk Segara. Kalau menurut saya sih, Mbak, untuk mengundang ya proyek-proyek atau investasi ke Bengkulu itu yang harus diutamakan dulu fasilitas-fasilitas yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat yang harusnya disediakan oleh pemerintah daerah, Mbak. Karena kalau daerah kita itu udah maju, contohnya aja jalan, Mbak. Kalau jalan udah bagus tuh, perekonomian lancar tuh. Dari masyarakat desa ke kota, tentang pangan dan lain sebagainya juga lancar ya. Dan kalau itu udah lancar juga ekonomi kita meningkat. Jadi orang-orang luar bisa melihat bahwa Bengkulu itu merupakan satu kota yang punya potensi untuk bisa dikembangkan lagi. Nah, mungkin dengan hal-hal sederhana itu juga bisa mengundang orang-orang di luar untuk mulai berbisnis atau membuat sesuatu yang baru yang akhirnya juga berdampak ke perekonomian Bengkulu dan masyarakat Bengkulu.
3: Nama saya Ali dari Kelurahan Sumur Dewa. Kalau ditanya mengenai upaya meningkatkan investasi di daerah, khususnya di Bengkulu, Kak, ya. Ya, mungkin upayanya bisa meningkatkan investasi di Bengkulu itu perlu dilakukan melalui kemudahan perizinan dulu nih. Terus peningkatan kualitas infrastruktur, serta pemberian kepastian dan kenyamanan bagi para investor. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu aktif mempromosikan potensi unggulan Bengkulu seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan energi. Khususnya di Bengkulu juga kan wisata juga banyak gitu. Terus kopi dari Bengkulu juga sangat terkenal. Nah, itu dari pemerintah juga harus support dan terus mendukung. Dan yang kalah tidak penting juga adalah membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sehingga investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin seperti itu, Kak.
0: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: menjadi ajang promosi produk UMKM. Kegiatan ini juga menjadi ruang belajar untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha dan membangun ekosistem bisnis. Laporan disampaikan Khairul Rizki dari RRI Palembang.
1: Pesta Wirausaha Sriwijaya 2026 yang digelar di Kota Palembang bukan sekedar ajang pameran produk UMKM, tetapi juga menjadi ruang belajar dan juga membangun ekosistem bisnis melalui berbagai program edukasi. Ketua TDA Palembang 8.0 Eko Pancagustiono mengatakan, TDA merupakan komunitas kewirausahaan yang lahir pada 2006 dari kelompok pelaku usaha di Jakarta, dengan semangat berbagi ilmu dan saling menguatkan sesama entrepreneur. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap implementasi program 100.000 Sultan Muda Sumsel.
2: Program ini dirancang untuk mendorong lahirnya pengusaha muda melalui pelatihan, pendampingan, penguatan literasi keuangan, digitalisasi usaha, hingga perluasan akses pasar dan pemodalan. Tadi di Transitroom kita bincang-bincang bahwa di era smart society saat ini tentunya kita dituntut dua hal, yaitu knowledge. Yang pertama, knowledge inilah yang diberikan hari ini, edukasi, bagaimana kita pemahaman kita dari konsep-konsep tentang bisnis, tentang literasi keuangan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah skill.
1: Sementara itu, Ketua Panitia PWS 2026, Chandra Eka Prabuti menegaskan kegiatan ini dirancang untuk membangun mental dan juga karakter wirausaha muda agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Menurutnya, Pesta Wirausaha Sriwijaya menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku usaha, memperluas jaring bisnis, sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Dari Jalan Radio, Heru Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Mendengar, penjualan aksesoris Hari Kemerdekaan RI di Kabupaten Bangka menurun dibandingkan 2 tahun terakhir. Selengkapnya disampaikan Bustami Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Sekarang agak turun sih, agak kayak tahun kemarin lah.
2: Penjualan aksesoris Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka menurun dibandingkan 2 tahun terakhir. Penurunan terjadi hingga 30-50% pada pekan pertama di bulan Agustus tahun 2026. Salah satu pedagang yang mangkal di hutan kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Saipul mengakui penjualan aksesoris HUT ke-81 Republik Indonesia masih sepi pembeli, walaupun dijual dengan harga yang masih relatif terjangkau.
1: Alhamdulillah beguyur lah gitu. Sekarang agak turun sih, enggak kayak tahun kemarin lah.
3: Iya, pembelinya.
1: Apakah mungkin lah, mungkin karena apa belum begitu anu, tapi lah diinstruksikan katanya kan setiap rumah memasang bendera kan.
2: Saipul menjelaskan, walaupun ada kenaikan harga jual satuan bendera merah putih, tetapi tak terlalu signifikan karena menyesuaikan kondisi perekonomian warga sekitar. Ia berharap penjualan bisa meningkat mendekati hari H pelaksanaan, termasuk ada kegiatan pawai indah dan juga karnaval yang tahun ini dilaksanakan pada 19 hingga 20 Agustus nanti. Harga bendera merah putih yang dijual menurutnya bervariasi, mulai dari bendera untuk kendaraan roda 2 dengan harga Rp5.000 per lembar, untuk kendaraan roda 4 Rp10.000 per lembar, hingga untuk bendera merah putih di rumah-rumah mulai dari Rp20.000 hingga Rp30.000 per lembar. Saipul menjelaskan momen Hari Kemerdekaan tahun ini mulai berjualan sejak Sabtu 1 Agustus kemarin hingga 2 pekan ke depan atau tanggal 20 Agustus, tergantung dengan usainya pelaksanaan pawai indah dan juga karnaval yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, Bupati Monadi mendorong para investor dan pelaku usaha pariwisata untuk menghadirkan penginapan bernuansa alam. Laporan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci terus berusaha untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata, mengingat tren wisata global yang mulai beralih ke konsep back to nature. Bupati Kerinci mendorong para investor dan juga pelaku usaha pariwisata untuk menghadirkan penginapan bernuansa alam di titik-titik strategis objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menyampaikan bahwa potensi wisata Kerinci yang didominasi oleh perbukitan, perkebunan, dan juga danau merupakan modal besar yang belum tergarap maksimal dalam hal akomodasi. Menurutnya, wisatawan saat ini tidak lagi hanya mencari hotel berbintang yang kaku, melainkan pengalaman menginap yang menyatu dengan lingkungan. Penginapan diharapkan tidak merusak ekosistem sekitar, melainkan menggunakan material ramah lingkungan seperti kayu dan juga bambu.
2: Berapa lama dia ditinggal di Kerinci berarti tergantung kepada kenyamanan mereka. Salah satu kesenangan mereka, salah satunya adalah bagaimana itu saya katakan tadi, sarana dan prasarana itu harus kita inovasi. Kita harus punya kreativitas untuk hal demikian. Salah satunya bentuknya nanti bagaimana ada penginapan di situ, ya, penginapan yang bernuansa alam.
1: Selain untuk meningkatkan lama kunjungan wisatawan, kehadiran penginapan bernuansa alam diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan membuka peluang usaha baru bagi warga di sekitar objek wisata. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, akibat musim kemarau, sumur milik sebagian warga di Desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, mulai menyusut. Warga harus menunggu cukup lama agar air sumur bisa naik ke saluran pipa. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Musim kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah pemukiman warga. Debit air sumur terus menurun, bahkan beberapa sumur milik warga mulai mengering sehingga menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dialami oleh Siti, salah seorang warga Desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Ia mengaku, kini harus menunggu lebih lama agar air di dalam sumur kembali naik sebelum dapat diambil. Dalam satu kali pengambilan, air yang diperoleh pun sangat terbatas, sehingga harus digunakan secara hemat untuk keperluan mandi, mencuci, dan memasak. Kondisi tersebut memaksa Siti untuk mengatur jadwal penggunaan air agar persediaan tidak cepat habis.
2: Kemarau ini, Bu.
3: Sudah mulai kekeringan, airnya sudah susah naik.
2: Tapi lo sekarang ini untuk kayak nyuci masih bisa?
3: Masih bisa.
2: Cuman lama tadi
3: ya? Cuma lama, kita harus nunggu dia sampai airnya naik ke atas lagi.
1: Sementara itu, salah seorang warga lainnya yakni Odang Mepa mengaku untuk aliran air dari sumurnya saat ini masih tergolong lancar. Hanya saja, jika dibandingkan dengan bulan lalu, debit air sumurnya saat ini sudah mulai menyusut. Jika dalam 2 bulan ke depan musim kemarau belum usai, ia khawatir air sumur miliknya akan mengering.
2: Yang jadi masih ada. Tapi lah
4: masih
2: mulai.
4: Satu gonggorong lagi. Susut, ada tuh ini naik loh.
1: Warga berharap hujan dapat segera turun agar cadangan air tanah kembali terisi dan kondisi sumur dapat pulih seperti semula. Warga juga berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah apabila kekeringan terus berlangsung dan kebutuhan air bersih semakin mendesak. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: persen. Dinas Kesehatan Waikanan ajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG. Laporan reporter RRI SP Waikanan, Roma Dona.
1: Di Kabupaten Waikanan capaiannya sudah mencapai 29,38% dari jumlah penduduk kabupaten.
2: Program cek kesehatan gratis yang digulirkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berjalan optimal di Kabupaten Waikanan. Hingga bulan Juli 2026, capaian screening kesehatan masyarakat di wilayah ini telah menembus angka 29,38%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI menjelaskan bahwa program ini memberikan hak kepada setiap warga masyarakat tanpa memandang usia untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis sebanyak satu kali dalam satu tahun. Ia menambahkan di mana pelayanan kesehatan ini dapat diakses di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Waikanan, baik melalui layanan rutin di puskesmas maupun kegiatan pelayanan di luar gedung. Hingga saat ini sebanyak 148.604 jiwa atau setara dengan 29,38% dari total penduduk Kabupaten Waikanan telah menjalani screening kesehatan. Angka ini dinilai telah sesuai dengan target berkala yang ditetapkan pemerintah daerah untuk tahun 2026.
1: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan ini sudah dimulai dari tahun lalu dan dilanjutkan di tahun ini. Jadi cek kesehatan gratis itu merupakan program pemerintah pusat ya melalui Kementerian Kesehatan, di mana setiap masyarakat berapapun umurnya ya, dari 0 bulan sampai dengan lansia itu berhak mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis selama satu kali dalam satu tahun. Itu bisa dilakukan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Waikanan ya. Yaitu di fasilitas kegiatan-kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan, di pelayanan di puskesmas, ataupun ketika puskesmas memberikan pelayanan-pelayanan di luar gedung ya. Di Kabupaten Waikanan capaiannya sudah mencapai 29,38% dari jumlah penduduk Kabupaten Waikanan atau sekitar 148.604 orang yang telah dilakukan screening. Hal ini sebenarnya sudah sesuai dengan target ya, dengan target capaian kabupaten, karena targetnya tahun 2026 ini adalah 46%. Nah, ini sampai dengan bulan Juli, data sampai dengan bulan Juli sudah 29,38%. Artinya target capaian sampai dengan bulan Juli ini sudah tercapai, Mas.
2: Atas capaian positif tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Pihaknya berharap masyarakat Waikanan tidak ragu maupun sungkan untuk mendatangi pusat-pusat pelayanan kesehatan terdekat demi mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini melalui program CKG. Dari Waikanan, Roma Dona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba, Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aku.
4: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
5: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
4: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
5: Coba bayangkan jika tidak ada air.
6: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Udara, tetap di udara.
1: Dasar cupu, jelek, bau, ih, kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

kis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
2: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
2: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
2: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
2: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
6: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
5: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
7: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok gak masuk akal gitu?
0: Hah? Gak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan.

0: berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

96,7 MHz masih bersama L di sini. Ini ada informasi untuk kita semua. Ada kabar menarik dari dunia teknologi, yaitu darinya Elon Musk, pendiri Tesla dan SpaceX, kembali membuat heboh dengan prediksinya. Menurut Mas, pada tahun 2036 nanti, uang bisa saja tidak lagi menjadi alat utama dalam kehidupan manusia. Alasannya, perkembangan kecerdasan buatan atau AI dari robot diperkirakan akan semakin canggih nih, hingga mampu memproduksi makanan, menyediakan transportasi, tempat tinggal, bahkan berbagai kebutuhan lainnya secara melimpah. Jika semua kebutuhan bisa dipenuhi oleh teknologi, Mas menilai fungsi uang sebagai alat tukar akan semakin berkurang. Dalam wawancaranya dengan majalah The Economist, Marx juga mengatakan bahwa energi justru merupakan aset yang lebih mendasar dibandingkan uang. Ia pun menyinggung bahwa aset digital seperti Bitcoin masih berpotensi menjadi perhatian investor di tengah pesatnya perkembangan AI. Namun Sobat RRI, prediksi ini tentu masih sebatas pandangan. Sejumlah target yang pernah disampaikan Elon Musk sebelumnya, seperti mobil tanpa sopir sepenuhnya, taksi otonom Tesla, hingga misi manusia ke Mars, beberapa di antaranya mengalami penundaan dari jadwal yang direncanakan. Karena itu, para pengamat mengingatkan agar prediksi tersebut disikapi secara kritis. Meski begitu, satu hal yang pasti, perkembangan teknologi AI memang terus bergerak cepat dan diperkirakan akan membawa perubahan besar pada dunia kerja, ekonomi, hingga cara hidup manusia di masa depan. Nah, Sobat RI, kalau menurut Anda, apakah di masa depan uang benar-benar tidak lagi dibutuhkan? Menarik untuk kita nantikan bersama perkembangan teknologinya.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
4: Orang bijak berkata, semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas. Mengejar pangkat dan kedudukan serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain adalah ciri-ciri manusia yang tak

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Masih di 96,7 RRI Sungai Penuh Kerinci. Jangan kemana-mana, stay tune bareng kita sampai pukul 24.00 WIB. Sebentar lagi, tepat pukul 18.29, kita akan jeda sejenak untuk mengikuti azan maghrib. Yuk siap-siap ibadah. Setelah itu kita lanjut lagi dengan musik favorit dan info-info seru yang sayang banget kalau dilewatkan. Tetap di 96,7 MHz.
4: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
5: Sabar dikit lah, santai bro.
4: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
5: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
6: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
5: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
4: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Kaum muslimi dan muslimat dimanapun Anda berada, dari studio RRI Sungai Penuh Kerinci 96,7 MHz kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga setiap langkah ibadah, doa dan amal kebaikan yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana, maksimal 6 tahun penjara.

0: Loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: MHz. Balik lagi bareng aku El. Sudah 4 jam kita bareng akhirnya, yang enggak kerasa ya dari tadi. Akhirnya sampai juga nih di penghujung siaran. Makasih banyak buat kalian yang dari tadi setia stay tune di RRI Sungai Peduh Kerinci 96.7 MHz. Semoga obrolan kita tadi, musik dan informasi yang aku bagiin hari ini bisa jadi teman yang bikin sore kalian makin berwarna. Sekarang saatnya aku pamit dulu, tapi tenang, frekuensinya jangan dipindahin ya, karena setelah ini kamu bakal ditemanin sama Kak Citra Wulandari yang siap nemenin malam kamu dengan sajian yang gak kalah seru. Nah, kita informasikan juga tepat di pukul 19.00 kita akan bergabung dalam siaran

0: tolong. Bukan aku cinta.
1: Jangan salah, Korean. Bagus bah lagu ni.
0: Ya, baguslah lagunya. Tapi tak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
0: Kita coba yuk.
2: Siap. Kepala.
3: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Gak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar!
5: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

0: RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Beberapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
2: Beberapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset. Gitu. Nah ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
3: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
4: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Akhir Desember dan kemudian sampai
6: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
7: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
6: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
8: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
6: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Presisi, boleh ya, Bapak?
1: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
10: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
11: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
12: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
11: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
14: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
13: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain job fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan job fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
15: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
13: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protige RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulitiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, di antaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwan Arsirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, di antaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rista dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mereka sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itulolipro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang...

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk bersama di edisi hari ini, saya Citron dari menemani dan menyapa Anda. Jangan kemana-mana hingga pukul 24 nanti di berbagai macam program acara menemani Anda. Nanti akan ada ruang rindu berjaringan yang akan menyapa Anda, tentunya untuk bersama di edisi hari ini. Bersama kami di 96,7 MHz.

0: para generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia mengetengahkan sebuah sandiwara radio berjudul Jalan Berliku. Penulis naskah Aga Witarsa Eskom, dimainkan keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irsal Azwar. Pengarah acara Wijang Widiatmo. Saudara pendengar, inilah Jalan Berliku.

0: Eh, tak tahu dah. Aku lagi kesal nih. Bingung.
1: Udah. Namanya juga hidup, Pan. Biasalah tuh. Lumrah.
0: Lumrah dengkulmu. Kamu enak dan ringan saja ngomong begitu. Karena bukan kamu yang ngerasain.
1: Jadi kamu putus asa nih ceritanya. Bunuh diri aja dah sana. Makai tali kain jemuran atau pakai pisau dapur ibumu yang biasa buat mengupas bawang merah. Biar ibumu tangis dan air matanya makin kencang.
0: Gila ya kamu.
1: Sedikit.
0: Era, aku serius sekarang. Jangan dibawa ngawur gitu. Aku mau curhat. Tapi kamu?
1: Ya, silakan. Sekalian kamu pakai punggungku bila kamu mau nangis. Aku bersedia kok punggungku tempat buat kamu nangis.
0: Ya, aku menangis sekarang. Aku sedih dan galau. Seolah beban ini tak pernah lepas dari hidupku. Apa yang harus kulakukan, Era?
1: Kamu tak boleh putus asa, Fani. Perjuangkanlah jalan hidupmu ini. Jangan apatis sebelum kau melakukan sesuatu yang berarti.
0: Terus terang dulu, aku tak pernah bermimpi bahwa...
1: Fani, siapa yang tahu hidup akan datang mengikuti dan sesuai dengan mimpi kita?
0: Aku iri kepadamu, Era. Kau hampir tak pernah diterpa badai yang menyengsarakan dirimu.
1: Badai itu selalu ada di setiap kehidupan seseorang, Pani. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapi dan menghadapinya aja.
0: Apakah aku manusia yang lemah?

0: Tuh, bayimu menangis. Mungkin haus atau basah karena pipis.
1: Rasanya hanya dia sedikit kekuatan yang ada di diriku, Era.

0: Aku tak percaya itu. Kau hanya mengada-ada saja, Son.
1: Terserah. Sekarang coba kamu pelajari dan koreksi dirimu. Apa benar kamu yang salah? Siapa tahu ini yang terbaik.
0: Aku yakin ada di antara kita ini yang sirik dan ingin menjatuhkan aku. Memang kebiasaan dimanapun ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi merugikan itu, Son.
1: Berburuk sangka adalah sikap yang tidak baik. Dan juga bisa membuat kita selalu mencurigai sesama Argo.
0: Aku tak menuduh dan berburuk sangka, Sonny. Cuma anehnya ya, tanpa ada kesalahan kok tega mematikan karirku, menjerumuskan aku sebegitu rupa. Gila enggak tuh?
1: Kau benar-benar yakin bahwa ini bukan kesalahanmu?
0: Son, sifat manusia ada yang jahat, ada juga yang baik. Ada yang merasa tak mau dikalahkan, tak mau dirugikan, dan tak suka orang hebat. Nah, untuk itu timbul sifat jahatnya, mendorong teman tanpa balas kasihan. Begitu.
1: Siapa kira-kira menurutmu?
0: Bila aku tahu, tentu aku akan datangi dia dan bicara baik-baik padanya. Lalu bertanya, kenapa dia begitu? Begitu caranya.
1: Barangkali karena sikapmu yang kurang suka bergaul.
0: Maaf,
1: kurang lama hingga menimbulkan kesan sombong itu yang telah mengundang hal-hal jahat menimpa dirimu itu, Argo.
0: Aku? Aduh, bisakan aku berpura-pura dan bersikap berseberangan dengan perasaanku? Lalu kenapa hanya karena sikap yang demikian membuat mereka menjadi pusing?

0: Nah, itu dia. Kamu punya masalah di kantor. Kamu bawa ke rumah. Marah-marah dan membentak. Apa itu tak menyakitkan aku, Mas?
1: Aku ini sudah pusing, Pan. Jangan kau tambah lagi.
0: Ya, tapi aku juga pusing melihatmu. Suka marah-marah, tak tentu. Kadangkala menjerit kayak orang kesetanan. Aku capek, Mas. Capek sekali, fisik dan pikiranku.
1: Apakah pikir aku juga tidak capek, Pan? Aku juga lelah, fisik dan mental. Sakit hati. Aku ingin di rumah ini. Aku mendapat ketenangan, tetapi tidak. Malah sama saja, Pani.
0: Setidaknya bila Mas bisa berbagi dan musyawarah denganku, tentu tak begini jadinya. Mas malah marah-marah. Salah sedikit, Mas membentak. Aku sudah tak kuat, Mas. Aku merasa sakit sekali. Lebih-lebih aku harus mengurus bayimu ini.
1: Lalu apa maumu? Jangan bikin aku meradang, Pani. Jangan membuat kesalku.
0: Baiklah, bila Mas tak mau kesal dan merasa ada aku di rumah ini hanya bikin pusing, besok aku pulang ke rumah ibu membawa bayi kita ini.
1: Oh, mau pergi begitu?
0: Iya.
1: Mau tinggalkan aku? Silakan sesukamu, Pani.

0: begitu? Aduh, keterlaluan sekali.
1: Aku juga heran, Era. Masa Pak Sulaiman, atasan kami itu, tiba-tiba marah dan melakukan pensekoran maksudnya. Pekerjaan yang rutin yang biasa dikerjakan Argo, lalu menyuruh si Herman yang menggantinya. Itu kan membuat Argo down jadinya.
0: Lalu Argo mengerjakan pekerjaan apa?
1: Sementara waktu diberikan meja kosong, ini kan membuat karirnya mati loh.
0: Kamu tahu apa yang menyebabkan hal itu? Sebagai teman, harus menyelidikilah.
1: Kurasa karena iri. Si Argo itu kan potensi dan skillnya bagus.
0: Iya.
1: Cuma ya, namanya pekerja keras, dia ini kurang suka ngomong dan selalu tekun. Jadi teman ini kurang suka barangkali.
0: Terus difitnah dan dijatuhkan dengan cara yang tidak profesional begitu. Lah, kecil sekali nyalinya orang itu.
1: Namanya orang kan macam-macam tabiatnya, Era.
0: Iya. Kalau mau bersaing, ya bersainglah dengan sehat. Kalau mau mengalahkan orang, ya kalahkanlah dengan jalan profesional. Itu baru namanya hebat.
1: Kalau semua orang begitu, mungkin tak ada penjara dan neraka, Era.
0: Kamu sudah ada bayangan siapa yang melakukan hal itu?
1: Bila aku sudah tahu, tentu aku akan mendatanginya dan berusaha bicara dari hati ke hati. Setidaknya memberikan gambaran yang bisa membuat kita menjadi baik sesama. Oh ya, ku dengar-dengar katanya istri Argo pulang ke rumah orang tuanya.
0: Sebegitu parahnya?

0: Karena aku sudah tidak tahan lagi, Hera.
1: Lari dari masalah meninggalkan suamimu yang sedang terpuruk itu juga tidak adil namanya, Van. Di mana kasih sayangmu? Begitu lama kalian pacaran. Kenapa ketika baru jelang 2 tahun dan punya bayi, kamu kalah?
0: Mungkin jodoh kami sudah habis, Hera.
1: Gila kamu ya. Apa ada KDRT di rumah tanggamu? Sehingga kamu telah meninggalkannya. Dapatkah kamu mengingat apa yang kamu bangun bertahun-tahun sejak mulai kenal, pacaran, hingga ke penghulu? Kenapa hanya karena hujan turun sehari melunturkan panas yang setahun?
0: Aku tak tahu, Hera.
1: Kau suka bayimu tumbuh di antara kemulut 2 orang tuanya? Ketimpangan cara berpikir ayah ibunya, kehilangan kasih sayang ayahnya.
0: Aku bingung, Hera.
1: Kamu tak pernah mau bersabar, Pani. Argo memang sedang terhimpit masalah di kantornya. Sedang galau, seharusnya kamu memberikan sugesti.
0: Mana tahan aku, tiap pulang marah-marah dan membentak-bentak. Kadang gara-gara tangis anak, dia banting barang-barang.
1: Aku sudah katakan sejak dulu, dia sedang dalam masalah. Seharusnya kamu bisa mencari suasana yang sesuai untuk mendekati dia. Dengan cara dan sikapmu sebagai istri bisa mengguyur jiwanya yang sedang panas oleh air sejuk bahasa dan kata-kata dari mulutmu, Fanny.
0: Apa yang aku lakukan lagi? Di tempat ibu pun aku dimarahi, disuruh pulang ke rumahku.
1: Ya iyalah, memang itu adalah ibu yang baik. Beliau tak mau menangguk ikan di air yang keruh. Sebab masalah bisa diselesaikan bila diajak rembuk dan musyawarah.
0: Jadi apa yang mesti kulakukan?
1: Pulang.
0: Aku akan tunggu Mas Argo yang jemput baru aku pulang.
1: Itu tak akan dilakukannya. Bagi orang yang sedang pusing. Sekarang kamu keluar sendiri. Pergi sendiri. Ya pulangnya sendiri. Ayo, mari aku yang antarkan.
0: Tapi

0: Sudah, semua sudah jelas, Argo. Biang keladinya adalah si Herman. Dia yang menyebar fitnah menjelekkanmu pada Pak Sulaiman. Semua ini karena dia iri akan kepintaranmu. Apa kataku? Biarlah waktu yang mengatakan dan memberitahukan kebenaran itu.
1: Iya, Son. Tadi aku dipanggil Pak Sulaiman. Beliau meminta maaf. Kemudian mengembalikan aku pada pekerjaan semula. Semua ini ialah berkat kamu, Son. Aku berterima kasih sekali padamu. Kamu yang menyelidikinya dan membuktikan bahwa dia salah ke Pak Sulaiman.
0: Kita berteman bukan dihitung hari, Go. Tapi belasan tahun.
1: Iya, aku tahu.
0: Sejak di bangku SMP. Jadi aku maupun kamu tahu sifat masing-masing.
1: Iya, Son. Iya, aku pun mengerti dan ingat itu. Kabarnya Herman dipindah ke kantor cabang luar kota, iya kan?
0: Iya, dia juga menerima meja kosong sepertimu dulu. Itulah kata orang, ada ubi, ada talas.
1: Iya.
0: Tangan menyincang, bahu memikul. Nah, sekarang bagaimana dengan anak istrimu? Kita jemput? Gara-gara masalahmu, mereka kena getahnya?
1: Iya, Sony. Aku juga ingin minta maaf padanya. Tapi, Era mana?
0: Era katanya mau menengok istri dan anakmu di rumah ibunya.
1: Oh, iya.
0: Mereka juga kan dua sahabat seperti kita.
1: Betul. Oh, kalau begitu, Son.
0: Ya?
1: Kau temani aku ke sana sekarang juga. Aku tak ingin ini jadi berlarut. Hanya karena kami menemukan jalan berliku.

Demikian tadi sandiwara radio berjudul Jalan Berliku. Penulis naskah Aga Witarsa Eskom, dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku Rahman Amir berperan sebagai Argo, Muslidar memainkan tokoh Fani, Sarki Esos memerankan Sony, dan Dewi Zulfidar sebagai Era.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi. Dengan sendirinya, keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

0: usah tuh.
1: Woi Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
1: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, gagah ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuak, begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gede sekali, Li.
3: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita pilih apa duluan ini pohon, wah.
3: Apa Ngana bilang? Siapa yang bapanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba Ngana lihat ini pohon. Beautiful, eh. Sama dengan kita sayang.
0: Kita love beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, Nga cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pateda Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pateda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pateda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
3: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantai.

0: Is, tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih bayar.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Moloholua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah yang tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah yang korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
3: Kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Firasat Patidahulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, podungo ulo mai, potahu dulo mai, polai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
4: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
3: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubola motadia, popo hulia to ayua.
2: Ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
2: Ibu!
5: Diam! Jangan bergerak.
3: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
2: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
2: Baik, baik.

0: De Tilade lo, De Dayanga lo, De Ulandea lo, De Lalea lo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantuan ya?
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong, tanpa wanita dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, japo data sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato duoro.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo, ulondalo, lolong gabu, lo, mombango, ulalo, lo, limutu, lo, mombango, lo, mututu.

segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu!

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jahat tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin di tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng ya?
3: Uti!
4: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Elah, dikasih tahu malah sewok. Nah, lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Elah, dikasih tahu malah sewok. Nah, lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
4: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
6: Tidak Bu Iwang. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
5: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
6: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
5: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
6: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
5: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
6: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
5: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
7: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Iya, berdengar pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kan kita ikuti bersama-sama pendengar di Ruang Rindu ya. Berjaringan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Jangan kemana-mana, tak bersama Irisengnya pun untuk kebersamaan hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus di
0: termasuk
1: Hotel
0: yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi,
1: nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda Ida Lema. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Iya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu
2: kata Sony, saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu gak ada yang gak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah.
0: Siap.
2: Gak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya Mbak Ida Leman?
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iyalah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Macy, Ria Ernest, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Waduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
2: Rame-rame pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: banyak banget Maida.
2: Gitu. Tiba-tiba nih AW ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Lema tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan di Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bundok kandung nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang lagi.
1: Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: yang mendesain hotel
2: Borobudur, hotel mendesain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap. Masih, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Betul. Dan Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, iya Bunda nah, Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
4: Ada Erni Johan, Uni Erni Ida Leman juga. Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih pasti itu.
1: Ayo nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, iya, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah. Ih, keren.
1: Iya, kebayangkan itu, seru keren dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
4: Iya. Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh,
0: iya. Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu bosas?
0: Oke.
1: Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ece-ece, kenapa muda?
0: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lalapan, makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
2: Iya. Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat keren di sekarang namanya GCC. Kalau dulu apa ya
2: Bali
4: namanya
2: sidang,
4: ya?
2: Bali Sidang.
1: Dulu Bali Sidang.
2: Bali Sidang.
4: Oh iya Bali Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah.
4: Siap. Terus buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih iya. Banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Bagi lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
5: Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama juga. Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni silakan.
5: Oh gitu. Ya walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih,
0: marun,
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, okay. Untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedia wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-citanya kalau kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu,
0: okay.
5: Mbak Ida Leman? Iya, gitu.
0: Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik Pak Sarman Sudi untuk kakak saya ya, di Bondowoso bersama Genda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
5: Indonesia gitu.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Ya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah
1: ya, atau ditulis bang?
3: Oke.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
3: Dan what? Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Waktu. Penyair sekolahan. Baik.
1: Masih bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang okay. Ya. Siap, nah, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
0: novel
3: itu muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa? Temanya apa novelnya bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, oh ya. Siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran ini.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya. Buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
2: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
2: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya takut papa marah, enggak, aduh, tak apa-apa. Kenapa? Tetap juga kan, enggak apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita akan bikin dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
0: Oke. Okay.
2: Terus saya main sinetron, ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Mbak Ida ya? Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun ya.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni.
1: Sekolah seni ya.
2: SMKK, jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi pemain Lostman tuh drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesainnya nyanggul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kilang kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumbutan, lurik. Jadilah busana Lostman Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini yang sasa itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul Lostman itu sekarang populer. Apa karena saya walau langsung kena mal osot Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lostman gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
2: Monggo, iki matur nuwun. Dilan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut ngomongin karo idol ya, mana ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbuh itu gak boleh mbuh ya, mbuh gitu. Kain Mbak Pur tuh kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benernya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Tapi senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka, kami Lostman diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman. Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
0: Selamat malam. Ya. Oke, silakan Bang Kasiman.
1: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong di anu sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
6: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
6: Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, Pak Awe. Novelnya Bang Awe.
6: Ah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
0: Siap.
1: Siap.
0: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
6: Ya, kemudian ya tahunnya, tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
6: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
6: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman.
0: Selamat malam, Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat malam, Bang Ari.
1: Selamat malam, Bang Ari.
0: Halo, Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
7: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, peringat per satu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album?
1: Ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu, Mbak?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. Satu lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, penatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Ya, benar.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Neni, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi, yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeah, amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat. Wes,
2: ya, mantap.
1: Sehat.
2: Silakan undang saya. Oh. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang. Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget sama. Gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi ya saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit, enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di di Budo Kanduang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang nih, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: Okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istrinya enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yeni Maman, Yati Oktavesi, Si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya mau masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: kita, ya. Nah, terus benar Maida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya gitu. Siapa
3: betul-betul ada rencana besar yang beberapa yang mau saya
0: mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua?
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Siap.
3: Banyak.
1: Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Okay. Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China. Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong, 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus
1: ada lomba
4: pesona baju Nusantara.
0: Lomba pesona baju Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Yadi kan dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu,
0: itu seru.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi pakai DNA semua.
4: Oke, juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Ida Leman dan teman-teman. Ya, ya. Nah setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Ah itu.
0: Nah, gitu. Jadi pasakera.
2: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Ya, ya, baik ya. Kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
2: Doain ya semoga
0: amin. Amin. Amin.
2: Yang kita kerjakan.
1: Amin.
2: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
2: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih
0: Bang Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana Bali dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik, kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Regional Jakarta. Pendengar, kalau tadi kita sama-sama mendengarkan di Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari dan narasumber tentunya yang menarik yang sudah Anda ikuti. Kembali bersama saya Andi Satria yang akan menemani di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 malam tentunya. Dan Anda silakan bergabung di 0811 7972 7912 atau di line telepon kami ada di 021-344-1499 dan 021-344-0696. Saya ingin bergabung di WhatsApp call, ada Bung Zahran. Halo, selamat malam Bung Zahran.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, apa kabar Bung Zahran?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bung Zahran, ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini? Silakan.
1: Saya mau request lagu berjudul Arti Kehidupan dari Uta Riku Mahua, karena itu salah satu lagu yang sering saya dengar dari kaset Siti almarhumah mami saya di radio.
0: Oh, siap. Ada nilai kenangannya di sini. Siap. Disiapkan tentunya ya untuk Bung Zahran dari Arti Kehidupan dari

0: Uta
1: Utalikumahua.
0: Arti kehidupan kita yang utalikumahua pada malam hari belum tersedia, tapi kita ada yang Mus Mujiono, ada juga dari Konidio.
1: Sebenarnya ada sih, ada sih. Sebenarnya ada sih.
0: Boleh, silakan.
1: Ini namanya sesaat kau hadir
0: dari Utalikumahua. Sesaat kau hadir, baik. Disiapkan sesaat kau hadir dari Utalikumahua. Untuk Bung Zaran, ya. Salmi untuk pendengar lain mungkin ada, silakan.
1: Gak ada sih, cuma itu aja.
0: Itu aja ya, baik. Disiapkan, ditunggu ya. Untuk lagunya.
1: Ya, makasih.
0: Sama-sama, Bung Zaran. Terima kasih kembali. Dan Anda pendengar, silakan juga melalui line telepon kami di 021-344-0696 seperti halnya dari Teh Dinda yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Halo. Teh Dinda sudah terhubung bersama kami. Silakan. Nampaknya terputus pendengar. Silakan untuk Anda sekali lagi ingin bergabung, boleh langsung di WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Tentunya kita coba terhubung lagi dengan Teh Dinda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Halo, Teh Dinda. Tadi Dinda sudah terhubung bersama kami. Nampaknya terputus pendengar. Baik, di WhatsApp call kita ketemu dengan Bang Ray yang ada di Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ray.
2: Waalaikumsalam, Bung Andes. Sehat, Bung Andes.
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Ray, apa kabar juga nih?
2: Syukur. Masih diberikan
0: kesehatan. Alhamdulillah.
2: Teh Dinda susah naiknya tadi ya.
0: Iya, sudah di call, sudah di halo, tapi belum ada suara dari Teh Dinda.
2: Iya, lagi pasti naik nih.
0: Siap, pasti ditunggu tentunya untuk Teh Dinda. Kalau Bang Ray sendiri ingin mendengarkan lagu dari siapa nih, Bang Ray?
2: Biasanya dari Diana Ross.
0: Diana Ross dengan judulnya
2: If We Hold On Together.
0: If We Hold On Together dari Diana Ross. Sebentar, If We Hold On Together ada disiapkan untuk Bang Ray tentunya.
2: Mantap, mantap.
0: Siap. Salamnya mungkin untuk yang sedang mendengarkan, silakan Bang Ray.
2: Dengan waktunya hanya 1 jam.
0: Iya.
2: Jadi untuk semuanya saja, Bung Andes.
0: Baik. Itu saja.
2: Demikian. Terima kasih banyak Bung Andes ya.
0: Sama-sama Bang Ray. Ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ray di Cibinong tentunya. Teh Dinda, kita coba lagi. Pendengar dari Bogor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Halo, Teh Dinda. Halo, Teh. Tidak ada suaranya juga ya. Pendengar, coba nanti kita cek dulu sebelumnya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di WhatsApp di 0811-7972-7912. Ada Bung Brandy yang ada di Bogor juga. Assalamualaikum, selamat malam Bung Brandy.
3: Selamat malam Mas Andes, apa kabar?
0: Kabar baik Bung Brandy, apa kabar malam ini?
3: Luar biasa, ini Teh Dinda
0: iya,
3: kok gak masuk-masuk ya?
0: Sudah ditelepon, sudah diangkat melalui, tapi tidak ada suaranya nampaknya. Iya, ada apa gerangan ini? Betul.
3: Ini ada Bang Ray masuk.
0: Masuk, Bang Brandy juga masuk sama-sama dari Bogor ini.
3: Sahabat di Bogor, Mas Anders.
0: Siap, mungkin nanti boleh dicoba lagi nih dari Teh Dinda. Berarti Bung Brandy dulu ingin mendengarkan lagu dari siapa nih, Bung Brandy?
3: Mas Anders,
0: ya.
3: Saya pengen ini dong, Through the Fire lagi dari Cakakan.
0: Dari Cakakan.
3: Through the fire
0: disiapkan untuk Bung Brandy.
3: Okay.
0: Salamnya mungkin yang ingin disampaikan, silakan.
3: Ini untuk sahabat-sahabat saya, Bang Ray di Cibinong.
0: Siap.
3: Lalu Pak Sanudin.
0: Iya.
3: Lalu yang di Rangkas Bitung siapa?
0: Vina ya. Oh iya benar, Vina. Kak Vina.
3: Vina.
0: Betul.
3: Dan Teh Dinda nih.
0: Iya.
3: Semoga-moga
0: nih
3: masuk nih sahabat kita nih.
0: Betul. Amin nih.
3: Dan teman-teman semua di seluruh Indonesia yang jauh di sana, Kak Puja ya di pintu nih ya. Nah, biasanya monitor Kak Puja gitu Mas Andes.
0: Iya.
3: Oke Mas Andes.
0: Baik.
3: Gitu saja. Salam sehat untuk Mas Andes ya. Dan kru RRI
0: Amin. 1
3: Pro FM. Jangan
0: Amin.
3: Lupa kopinya Mas Andes.
0: Itu dia, sudah diseduh, tinggal diseruput.
3: Siap Mas Andes.
0: Siap Bung Brandy. Sama-sama.
3: Malam
0: Bung Brandy, ditunggu untuk lagunya tentunya. Ada Mbak Yuni yang ada di Blitung Tengah ya, Blitang ya. Halo, selamat malam Mbak Yuni. Halo Mbak Yuni. Mbak Yuni nampaknya belum mendengar juga atau ada gangguan teknis sepertinya pendengar. Nanti kita coba lagi. Teh Dinda, coba kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Itu Andes.
0: Iya, Teh. Apa kabar? Tadi sudah dihalo melalui line telepon, tapi nampaknya ada gangguan teknis dan non teknis nih sepertinya. Line
4: 696.
0: Iya.
4: Sepertinya dari program sama Widi, tapi apa nggak ada suara, jadi tetap mati. Iya.
0: Coba ya kita di nah, WhatsApp ternyata berhasil.
4: Ada kendala tuh sedikit tuh, ya Widi ya.
0: Betul. Teh mau mendengarkan lagu dari siapa Teh malam ini?
4: Apa ya?
0: Sampai lupa.
4: Belum nanya kabar, belum.
0: Iya belum, nih jadinya. Iya, bisa tadi terdistrak.
4: Sama Pak Is ya, selalu sehat ya.
0: Amin, Teh Dinda juga ya.
4: Sehat
0: selalu. Bogor kemarin-kemarin kayak udah hujan ya Teh ya?
4: Iya.
0: Alhamdulillah.
4: Kemarin ada hujan.
0: Iya.
4: Alhamdulillah.
0: Betul.
4: Walaupun durasi intensitasnya masih masih agak-agak MPH ya MPH.
0: Curahnya masih belum
4: PHP.
0: Betul. Jadi tapi yang jelas sudah ada secercah harapan.
4: Iya, begitulah.
0: Betul.
4: Michael Bublé aja deh.
0: Boleh. Dengan ya. Judulnya yang mana nih Teh?
4: Yang Home.
0: Home. Baik, disiapkan untuk Teh Dinda.
4: Oke, doa terbaik ya, ya buat
0: Amin.
4: Andes. Buat Andes Satria, walaupun cuma 4 lagu cuma 4 lagu jarak iya. Dari ke rumah, tetap hati-hati.
0: Siap,
4: nanti
0: Teh.
4: Ya masih 2 jam ke depan buat
0: iya.
4: Tugas Andes.
0: Betul.
4: Buat Faiz sama Widi, Widi sama Faiz, pulang nanti hati-hati ya.
0: Iya, katanya siap.
4: Teteh jumpa yang baru landing. Sahabat-sahabatku yang tergabung dalam Bogor Community ya.
0: Betul.
4: Ada Bang Ray, ada Bung Brandy juga tadi ya. Dan Navia di Rangkas Bitung dan semuanya aja. Next time deh untuk yang lainnya. Oke, dari
0: baik, Teh.
4: Itu lanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya coba putarkan satu demi satu lagu yang sudah Anda request tentunya di Ruang Rindu. Sekali lagi, Anda bisa bergabung tentunya di 0811-7972-7912 dan line telepon kami, pendengar di 021-344-1499.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang rilis memanggil PT Dewari Agro Perkasa Indonesia. Dahulu beralamat di Harvest City Ruko Diantus Boulevard, Blok RD1 nomor 02 Cipenjo, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 444 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.JKT.BRT pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara PT Pusri Agro Lestari sebagai penggugat melawan PT Dewari Agro Perkasa Indonesia sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bersama saya Andi Satria, tentunya pendengar. Dan untuk Anda yang baru bergabung, selamat mendengarkan tentunya. Dan saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kembali di WhatsApp yang sudah masuk di Ruang Rindu, ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Ande. Selamat malam Ibu Iren. Mau request lagunya Frankie and Jane, Potret judulnya. Kira misalnya spesial untuk Mas Ande serta kru penyiar RRI Jakarta dan juga untuk semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes. Seperti biasa pendengar, Ibu Iren menginformasikan malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih Ibu Iren, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada Ibu Eka di Tebet, mau diputarkan lagu Negeri di Awan dari Katon Bagaskara. Untuk Bu Saurin, Bu Dindin, Bu Eti Rustam, Bu Ria, Bu Muji, Bu Pak Ek, Pak Bambang, Pak Alek, Pak Parsudi, Bu Helmi, dan yang lainnya. Untuk Mas Andes, terima kasih kembali tentunya untuk Ibu Eka di Tebet. Di WhatsApp call ada Bu Merpati di Celduk. Halo, selamat malam Bu Merpati.
1: Assalamualaikum, selamat malam Mas Andes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati, apa kabar?
1: Ngucap syukur baik, alhamdulillah. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Alhamdulillah, lancar.
1: Mau request lagunya?
0: Boleh.
1: Bu Merpati. Roni Sianturi, ada.
0: Yang judulnya apa nih?
1: Melangkah di Atas Awan.
0: Melangkah di Atas Awan dari Roni Sianturi. Ada? Bu ada. Merpati ya, disiapkan untuk Bu Merpati. Salamnya mungkin cuman, untuk siapa?
1: Salam buat Mas Andes, tetap sehat.
0: Iya, amin.
1: Tetap bahagia, sukses ya.
0: Amin. Makasih.
1: Sama Allah, bersama keluarga juga buat yang sedang bertugas.
0: Oh iya.
1: Semua saudara kita yang lain, penyiar. Itu menurut Bang Rey tadi karena waktunya 1 jam, ya udah.
0: Okay.
1: Buat semuanya aja.
0: Siap. Iya, Bu Merpati.
1: Selamat malam.
0: Sampai jumpa juga. Selamat malam. Terima kasih Bu Merpati. Disiapkan lagunya tentunya. Dan untuk Anda pendengar, saya juga ingin menyapa ini dari Kak Eca yang ada di Bogor juga. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Andes. Selamat malam Kak Eca. Kabarnya sehat-sehat semua ya. Amin. Ya Rabbal Alamin, sehat-sehat. Kak Eca juga doa yang sama tentunya. Bang Andes mau request dong? Boleh dong, requestnya Sting with Shape of My Heart. Spesial untuk Bang Andes dan kawan-kawan, selamat bertugas malam ini, sukses dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Kak Eca, jangan lupa bahagia juga tentunya, ditunggu untuk lagunya. Untuk Anda pendengar, masih ada kesempatan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu melalui 0811 7972 7912.

0: hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Eh, jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.

0: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada rilis panggilan sidang memanggil bernama PT Dea Blessindo Abadi, dahulu beralamat di Jalan Manggis D1G RT 12 RW 01 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan juga agar disiarkan dan juga agar diketahui dan didengarkan oleh yang bersangkutan sebagai turut tergugat 2 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata 511/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Yosua Chandra sebagai penggugat melawan Santoso Gondo Wijoyo dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar Shape of My Heart dari Sting. Nanti kita ke pukul 22 lepas 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini ada penelpon terakhir ya di Ruang Rindu Regional Jakarta. Ada dari Kak Cika yang ada di Banda Aceh. Coba kita angkat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika. Halo, Kak Cika. Sudah terhubung?
1: Udah.
0: Akhirnya berhasil. Kak Cika, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga, alhamdulillah. Gimana?
1: Hujan nggak Jakarta?
0: Kemarin tuh sempat hujan gerimis di Jakarta, tapi kalau di Bogor, daerah Bogor dan sekitarnya cukup deras juga tadi diinformasikan, tapi sudah ada hujan setidaknya di minggu ini, Kak Cika. Kalau di Banda Aceh sendiri sudah hujan kah?
1: Ada sih gerimis kayak gitu juga, cuman nggak, anginnya kenceng gitu. Di sana gitu. Ada angin nggak?
0: Anginnya iya, dingin kalau pagi-pagi anginnya.
1: Oh, gitu.
0: Betul. Iya, sama berarti. Tapi setidaknya sudah agak tidak terlalu panas. Siap. Terima kasih, Kak Cika. Untuk itu ingin mendengarkan lagu dari siapa nih, Kak Cika, pada malam hari ini?
1: Indo apa Manca boleh ya?
0: Indo Manca boleh. Dari tahun 80-an dan 90-an.
1: Ini aja.
0: Siapa
1: Shania
0: nih?
1: Shania Twain.
0: Shania Twain dengan judulnya?
1: Yang apa, Memories ya?
0: From This Moment.
1: Iya,
0: siap kalau gitu. Disiapkan untuk Kak Cika tentunya. Oke, yang ingin disampaikan salam.
1: Siap. Faiz ya operatornya ya.
0: Betul,
1: saya
0: Faiz.
1: Juga Faiz ya kalau disamperin ya kan. Semangat ya,
0: gak malu. Iya katanya, siap katanya. Ya, sama-sama ya. Kak Cika, ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar di sesi terakhir tentunya sudah saya bacakan yang sudah masuk melalui WhatsApp, yang juga ini melalui line telepon. Dan juga tentunya untuk Anda yang belum terputarkan lagunya, mohon dimaafkan, tentunya Anda bisa ikuti kembali edisi Ruang Rindu esok hari tentunya. Anda Satrio pamit di Ruang Rindu pendengar. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini.

Ya, berbagai kita sudah mengikuti ruang rindu berjaringan dan lanjut kita akan menghadirkan untuk Anda di lagu-lagu nostalgia pengantar istirahat Anda. Selamat malam, tak bersama Resonya Menuntuk Kebersamaan di edisi hari ini.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: saudara-saudara generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi. Dengan sendirinya, keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Tok tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue dateng cuk tok tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan remaja Indonesia.

0: koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh. Aduh. Au.
4: Aduh. Au. Passwordnya udah diganti.
3: Aduh. Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Yeay, usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Lah, sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka repek nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.
3: Tante, kopi susu dua ya.
4: Saya kopi hitam ya, Tante.
3: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya, leh. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
3: Ajo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Keren betul Tante ini, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
2: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak.
6: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio
2: Republik. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan rahmat-Nya lah. Pada pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan oleh Allah kekuatan dan kesempatan untuk sama-sama mengikuti dan mendengarkan secara seksama siaran RRI Sungai Penuh. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam. Semoga kita tetap selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, karena bersyukur kepada Allah SWT adalah merupakan poros kehidupan yang sangat penting. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI di mana saja berada yang kami muliakan dan kami hormati, tausiah kita pada pagi ini saya sengaja mengangkat tema empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia bisa dihancurkan oleh empat perkara yang lainnya. Mudah-mudahan tema ini akan menjadi mau'izah dan pelajaran bagi kita semua di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan yang setiap saat selalu berada di hadapan kita. Dan itu adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah yang merupakan istilahnya adalah fit in for fortes, uji kelayakan manusia mana yang lulus dari ujian Allah. Para pendengar yang saya hormati, sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam buku ataupun kitab Nasaihul Ibadah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dikatakan ada empat yang terdapat pada diri Bani Adam, mutiara yang sangat berharga yang harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan dalam kehidupan ini. Arba'atun jawahir, kata Nabi, fi jismi Bani Adam yuziluha arba'atun asya'a amal jawahir al-aklu wad-din wal-haya' wal-amal salih. Kemudian kata Nabi pada penghujung hadis ini, fal-ghadab yuzilul aklu wal-hasadu yuzilul din wat-tama'u yuzilul haya' wal ghibah yuzilul amalus salih. Empat macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat hilang, kata Nabi, dengan empat perkara yang lain. Empat perkara ini sangat membahayakan, sangat memberikan mudarat bagi manusia dalam kehidupan ini. Empat perkara itu adalah mutiara pada manusia. Pertama, kata Nabi, al-aklu, akal. Yang kedua, ad-din, wad-din, agama. Yang ketiga, al-haya, rasa malu. Dan yang keempat, amal soleh. Keempat mutiara itu, kalau kita kurang hati-hati, kalau kita kurang waspada dalam kehidupan ini, bisa dihancurkan oleh empat perkara yang sangat berbahaya. Pertama, kata Nabi, pal godob yuzilul aklu. Ma marah bisa menghilangkan akal. Jadi orang yang marah, emosinya sangat tinggi, tidak terkontrol dirinya, ini bisa menyebabkan mereka gegabah. Mereka kehilangan akal. Para pendengar yang saya hormati, manusia merupakan makhluk yang sempurna karena ia mempunyai jasad ataupun fisik yang indah dan dilengkapi dengan fisikis, yaitu ruh atau jiwa. Sehingga dengan itu manusia dikaruniakan oleh Allah sebuah keutamaan yang dapat membedakan kualitas diri kita manusia dengan makhluk yang lain. Maka berdasarkan hadis yang kita bacakan di atas tadi, Allah SWT juga membekali manusia dengan 4 mutiara yang perlu dijaga karena tantangannya tidaklah ringan, amat berat yang kita hadapi. Mari kita lihat, para pendengar yang saya hormati. Mutiara yang pertama yaitu akal. Di sisi lain, Nabi pernah juga mengatakan, ad-din huwal aqlu la dinu aqlalah. Fungsi akal, kata Nabi, akal itu, agama itu adalah akal. Enggak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, ini menunjukkan fungsi akal, posisi akal pada manusia merupakan posisi yang sangat penting, posisi yang sangat signifikan. Dalam Al-Quranul Karim lebih kurang sebanyak 49 kali Allah menyatakan tentang kata akal di berbagai surat. Ini berarti menunjukkan fungsi dan kedudukan akal itu sangat penting yang dianugerahkan oleh Allah. Salah satu di antaranya, para pendengar yang saya hormati, sebagaimana yang Allah senyalirkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain, kata Allah, mengerjakan kebaktian, kebajikan, kebaikan, sedang kamu melupakan diri terhadap kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Nah, ini penjelasan Allah dalam ayat ini. Para pendengar yang saya hormati, namun akal akan rusak dengan marah, kata Nabi, sebab marah dapat menghilangkan akal sehat. Sebagai contoh, terjadinya pertengkaran antara suami dan istri dalam rumah tangga, keretakan persahabatan antara satu dengan yang lain, bahkan pembunuhan bisa terjadi karena bara api marah. Banyak lagi yang lain contoh dalam kehidupan ini. Apabila mana marah itu sudah berkecamuk pada diri manusia, maka dengan otomatis akal itu akan rusak, akan itu akan hancur. Para pendengar yang saya hormati, kemudian juga apa yang diingatkan oleh Nabi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berikan saya wasiat." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan engkau marah," kata Nabi. "Jangan engkau marah." 2 kali Nabi mengatakan "jangan engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam Al-Quran pada ayat ke-135 surat 134 surat Ali Imran, Allah juga mengatakan, mengingatkan kita bahwa Ya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal-kazimina al-ghaiz. Allah mengatakan orang-orang menafkahkan hartanya baik pada waktu yang lapang maupun pada waktu yang sempit. Wal kazimin al ghaiz. Dan Allah mengingatkan kita orang-orang yang sanggup dan mampu untuk menahan amarahnya. Allah menyukai orang-orang demikian. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mutiara yang kedua, para pendengar yang saya hormati, Nabi mengatakan agama bisa dirusak oleh, bisa dihancurkan oleh al-hasad, hasud atau hasad. Agama ad-din adalah merupakan sistem yang mengatur tata cara keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah SWT, dan peribadatan pengabdian kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara kaedah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya. Serta agama juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan lingkungan kita di sekitar kita. Maka salah satu fungsi agama pada manusia ialah mengatur, mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia, mampu dijadikan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama makhluk hidup dan hubungan lainnya dalam kehidupan ini. Para pendengar yang saya hormati, Rasulullah juga mengingatkan tentang hal ini dalam satu hadis beliau yang sangat simpel. Mayyuridillahu bih khairan yufaqihu fid din, kata beliau. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka ia akan dipahamkannya tentang agama itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perkara yang akan menghilangkan mutiara agama adalah hasud, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nisa juga Allah mengingatkan kita. Wala tatamannau ma faddalallahu bih ba'dukum 'ala ba'd. Artinya, dan janganlah kamu iri hati atau dengki terhadap apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Kemudian Rasulullah juga menegaskan pada hadis yang lain tentang hasad yang dapat merusak agama. Iyakum wal hasad, fa innal hasad, kata Nabi, ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, iyakum al hasad wal hasad, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti bara api memakan kayu bakar. Ini bahayanya, kata Nabi. Semoga kita hati-hati terhadap bahayanya hasad ataupun dengki dalam kehidupan ini yang dapat menghancurkan agama seseorang. Kemudian mutiara yang ketiga yaitu rasa malu. Para pendengar di mana saja berada yang saya hormati, rasa malu bagi seseorang merupakan daya kekuatan yang dapat mendorong berwatak ingin selalu berbuat pantas dan menjauhi segala perilaku yang tidak patut dalam kehidupan ini. Orang yang memiliki watak malu adalah orang cepat menyingkir dirinya dari segala bentuk keburukan, bahkan kejahatan dalam kehidupan ini. Maka dengan malu seseorang mempunyai harga diri, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena rasa malu itu adalah merupakan mutiara yang diberikan oleh Allah pada diri manusia. Bila mana manusia tidak memiliki sifat malu ataupun rasa malu, maka kebaikan akan hilang pada dirinya. Kebajikan akan sirna pada dirinya. Mari kita ingatkan, mari kita hati-hati. Rasa malu mutiara yang ketiga yang Allah titipkan kepada kita dapat dihancurkan oleh tamak. Jadi Nabi mengatakan, wat tamau yuzilul haya. Tamak dapat menghancurkan rasa malu. Sikap ataupun sifat tamak dalam diri manusia adalah satu sikap batin yang menginginkan agar kenikmatan itu didapatkan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara yang tidak benar. Apalagi tamak mendarah mendaging dalam diri manusia, maka manusia tidak akan pernah merasa puas atas apa yang sudah ia miliki. Karena di dalam hati mereka sudah dihantui oleh sifat tamak ini. Sehingga sifat tamak itu dapat menghancurkan rasa malu yang ada pada diri manusia yang sangat berharga. Para pendengar yang saya hormati, mutiara yang keempat yaitu amal soleh. Maka Nabi mengatakan, apa yang dapat menghancurkan amal soleh itu? Wal ghibah yuzilul amalus soleh. Amal soleh ialah perbuatan baik yang membawa kemaslahatan bagi sesama, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah sendiri menjanjikan ampunan dan pahala bagi orang yang beramal soleh dalam hidup ini. Sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi, wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat, kata Allah, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh pahala, keampunan dan pahala yang besar. Para pemirsa, para pendengar RI di mana saja berada yang saya hormati, mutiara yang keempat ini adalah amal soleh. Amal soleh bukan hanya sholat saja, amal soleh bukan hanya zakat saja, amal soleh bukan hanya puasa saja, dan amal soleh itu bukan hanya haji saja, tapi amal soleh itu banyak macamnya. Sesuatu pekerjaan, suatu perbuatan yang kita kerjakan dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, amal soleh. Dan itu mengandung nilai ibadah. Dan Allah sudah mengatakan, bila mana itu dilakukan oleh manusia dengan kendali ikhlas, dengan kontrol lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan keampunan dan pahala yang besar. Akan tetapi kita tetap hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Sekian banyak amal soleh yang telah kita lakukan, dia pada suatu ketika bisa dirusak, dihancurkan oleh ghibah. Ghibah adalah menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain. Sedangkan jika benar terjadi, maka itulah ghibah. Namun jika tidak benar apa yang ia sampaikan kepada orang lain, apa yang ia ceritakan kepada orang lain, itu namanya fitnah. Allah SWT mengancam atau memberikan ancaman terhadap orang yang menggunjing atau gibah, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut: Wala yaghtab ba'dukum ba'dho, kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakullah ma'akhi maitam fakarihtumuh wattakullah innallah tawwabur rahim. Janganlah kamu menggunjing sebagian kamu. Jadi manusia dilarang oleh Allah untuk menggunjing sebagian yang lain. Maka pada ayat berikutnya Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakullah ma'akhi. Allah menawarkan kepada manusia yang berbuat demikian, yang hobi, yang senang, yang asik melakukan ghibah atau menggunjing itu, dengan tawaran Allah, sukakah salah seorang di antara kamu, kata Allah, memakan daging saudaramu yang telah meninggal dunia? Maka Allah menjawab sendiri, tidak menunggu jawaban kita. Fakarihtumuh, kata Allah, maka tentu manusia akan merasa jijik. Nah, ini sakin Allah tidak menyukai dan tidak senang terhadap perbuatan ghibah yang ada pada manusia. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Itulah empat mutiara dan empat perkara yang lain yang dapat menghancurkan empat mutiara yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Para pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan dapat kita mengambil hikmah dan bisa kita menjaga empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia, sehingga kita mendapat reward, apresiasi yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan kita. Perkara pertama akal, mutiara yang pertama akal, agama, rasa malu dan amal soleh. Mari kita pertahankan. Semoga empat mutiara ini selalu ada pada kita dan dia terjauh dari dihancurkan oleh empat perkara yang sangat berbahaya yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nasru minallah wa fatun karib. Demikian tausiah kita. Semoga ada manfaat. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, kalau seandainya kita lalai empat mutiara ini sehingga bisa dihancurkan, dirusak oleh empat perkara yang lain, yes, yang juga sangat berbahaya, yes, maka yang akan menimpa diri kita di hadapan Allah, kita akan mendapat kemurkaan. Baik. Di hadapan manusia barangkali juga kita tidak disenangi, karena marah itu memberikan mudarat, yes, baik bagi diri kita, bagi dan bagi orang lain. Orang lain juga tidak senang kalau marah itu muncul di permukaan. Ya, untuk menjaga empat

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama.

0: Pemerintah Kota Sungai Penuh akan menerima bantuan alat sensor pendeteksi banjir dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem peringatan dini bagi masyarakat di wilayah rawan banjir. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Safrizal, mengatakan alat sensor banjir itu direncanakan dipasang di 4 titik yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi. Menurut Safrizal, alat tersebut akan memantau kenaikan debit air secara otomatis. Informasi dari sensor nantinya dapat menjadi peringatan dini bagi masyarakat agar lebih cepat mengantisipasi potensi banjir.
1: Kalau alat untuk pengukur banjir, insya Allah tahun ini kita dijanjikan untuk dapat 4 lokasi EWS banjir ya, dari BNPB. Mudah-mudahan berjalan lancar, kita bisa memasangnya di titik-titik yang sangat strategis untuk memonitor kejadian banjir di tempat-tempat yang rawan banjir tersebut.
0: Safrizal menambahkan penentuan lokasi pemasangan alat berada di bawah kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. BNPB akan melakukan kajian sebelum menetapkan titik pemasangan sensor banjir di Kota Sungai Penuh. Dengan hadirnya alat pendeteksi banjir tersebut, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap upaya mitigasi bencana semakin efektif dan keselamatan masyarakat dapat lebih terjamin saat musim hujan maupun ketika debit sungai meningkat. Bupati Munadi mendorong para investor dan pelaku usaha pariwisata untuk menghadirkan penginapan bernuansa alam. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
2: Kabupaten Kerinci terus berusaha untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata mengingat tren wisata global yang mulai beralih ke konsep back to nature. Bupati Kerinci mendorong para investor dan juga pelaku usaha pariwisata untuk menghadirkan penginapan bernuansa alam di titik-titik strategis objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menyampaikan bahwa potensi wisata Kerinci yang didominasi oleh perbukitan, perkebunan, dan juga danau merupakan modal besar yang belum tergarap maksimal dalam hal akomodasi. Menurutnya, wisatawan saat ini tidak lagi hanya mencari hotel berbintang yang kaku, melainkan pengalaman menginap yang menyatu dengan lingkungan. Penginapan diharapkan tidak merusak ekosistem sekitar, melainkan menggunakan material ramah lingkungan seperti kayu dan juga bambu.
3: Berapa lama dia ditinggal di Kerinci berarti tergantung kepada kenyamanan mereka. Salah satu kesenangan mereka, salah satunya adalah bagaimana itu saya katakan tadi, sarana dan prasarananya itu harus kita

0: Agustus mendatang dengan menghadirkan berbagai atraksi budaya dan ekonomi kreatif di dua lokasi utama. Selain menjadi ajang promosi pariwisata dan budaya, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan festival tahunan ini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pelibatan ratusan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Erwin Effendi, mengatakan venue utama festival berada di kawasan Sungai Batanghari, tepatnya di ruang terbuka hijau atau RTH. Di lokasi tersebut akan digelar beragam kegiatan, diantaranya kapal dagang bertema jalur rempah, pacu perahu, pameran, serta berbagai atraksi lainnya. Sementara itu, venue kedua berada di Taman Mini Melayu Jambi atau Arena XMTK. Di lokasi ini akan dipusatkan kegiatan pameran UMKM, ekonomi kreatif, serta kampung ekraf yang menampilkan 17 subsektor ekonomi kreatif.
1: Jadi memang dalam setiap event itu memang kita harus berdampak ekonomi kepada masyarakat setempat ataupun yang lain. Jadi kita memberi kesempatan kepada pelaku-pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Nah, jadi di arena yang ke venue kedua itu nanti ada pameran ya, Pak ya. Ada pameran, ada UMKM, ekonomi kreatif, dan juga ada, kita bagi-bagi, Mbak, ada khusus yang namanya Kampung Ekrab. Nah, itu nanti menampilkan 17 subsektor, Mbak, para pelaku ekonomi kreatif.
0: Erwin menjelaskan, Festival Batanghari dirancang agar memberikan manfaat ekonomi seluas-luasnya bagi masyarakat. Karena itu, panitia membuka kesempatan bagi ratusan pelaku UMKM, ekonomi kreatif hingga pedagang kecil untuk memasarkan produk mereka. Berbagai produk unggulan seperti kuliner khas Jambi, kuliner kekinian, batik, songket, kerajinan tangan, hingga aneka minuman akan ditampilkan selama festival berlangsung. Selain itu, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi juga akan dilibatkan melalui anjungan yang berada di Taman Mini Melayu Jambi. Masing-masing daerah akan menampilkan potensi destinasi wisata, seni budaya, kuliner, serta produk ekonomi kreatif sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata daerah kepada masyarakat luas. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Sungai Penuh mendukung penguatan peran perempuan dalam dunia usaha. Dukungan itu ditegaskan Wakil Wali Kota Azhar Hamzah saat menghadiri pelantikan pengurus DPC IWAPI Kota Sungai Penuh periode 2026-2031. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
3: Pemerintah Kota Sungai Penuh menyatakan dukungan terhadap penguatan peran perempuan dalam dunia usaha melalui pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kota Sungai Penuh periode 2026 hingga 2031. Pelantikan yang berlangsung Selasa kemarin di Kota Sungai Penuh dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alpin, Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Jambi Harlina, serta sejumlah tamu undangan. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia berharap IWAPI mampu melahirkan perempuan-perempuan pengusaha yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4: Kami menginginkan produk-produk unggulan Kota Sungai Penuh, mulai dari kopi, kayu manis, hasil pertanian, kuliner khas Sungai Penuh, banyak Ibu Ketua kuliner Kota Sungai Penuh.
3: Sementara itu, Ketua DPC IWAPI Kota Sungai Penuh periode 2026-2031, Syuhada, menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi yang solid dan aktif, serta menghadirkan program-program yang mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM perempuan di Kota Sungai Penuh.
5: Organisasi-organisasi yang lain juga kita bisa kolaborasi, semoga bisa selalu bersama-sama nanti, karena IWAPI kita masih anak baru, masih

0: Indonesia ya Pak. Karena memang semuanya muda, tapi muda kita ini bukan muda yang biasa, tapi muda yang berbahaya.
1: Pelantikan kepengurusan baru ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara IWAPI dan pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menciptakan lebih banyak perempuan wirausaha yang mandiri, berdaya saing, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih

0: Pemerintah RRI Sumi Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Sejauh ini realisasi sensus ekonomi di Jambi capai 78%. Kepala BPS Provinsi Jambi mengajak masyarakat dukung pendataan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Amalia.
2: Dan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sejauh ini telah mencapai realisasi sekitar 78%. Dengan waktu pendataan tersisa kurang lebih dari 1 bulan, BPS mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi mensukseskan sensus dengan menerima petugas di lapangan. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Anha mengatakan masih terdapat sejumlah rumah tangga dan pelaku usaha yang belum terdata. Karena itu masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan agar proses pendataan dapat diselesaikan tepat waktu. Aidil menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi sama sekali tidak berkaitan dengan perpajakan maupun program bantuan sosial atau penentuan desil kesejahteraan masyarakat. Menurutnya sensus ini murni bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat di wilayah Provinsi Jambi.
3: Dan selalu kami sampaikan mohon bantuannya untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 yang tinggal 1 bulan lagi. Ya, jika ada yang belum didata, mohon terima petugas kami dengan baik. Dan sekali lagi saya sampaikan, sensus ekonomi tidak ada hubungannya dengan pajak, tidak ada hubungannya dengan desil dan lain-lain. Karena ini murni adalah menangkap bagaimana ekonomi masyarakat Provinsi Jambi, baik penghidupannya maupun usaha yang ada di Provinsi Jambi.
2: Ia menegaskan, sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan secara berkala setiap 10 tahun sekali. Dan kegiatan ini pertama kali digelar pada tahun 1986 dan pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kelima. Dalam pelaksanaannya, petugas sensus di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Meski demikian, pihaknya berharap seluruh petugas dapat bersemangat menyelesaikan pendataan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha yang masih tersisa. BPS Provinsi Jambi mentargetkan seluruh proses pendataan sensus ekonomi dapat dituntaskan sebelum 31 Agustus mendatang. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus tersebut. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Refleksi nilai-nilai kepahlawanan, jajaran Kanwil Kementerian Hukum Jambi kemarin melaksanakan kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan sebagai rangkaian Hari Pengayoman ke-81. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81, jajaran Kanwil Kementerian Hukum Kemenkum Jambi kemarin melaksanakan upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan atau TMP Satria Bakti Kota Jambi. Kepala Kanwil Kemenkum Jambi Johnson Siagian yang memimpin kegiatan tersebut menegaskan, kegiatan ini menjadi sarana refleksi diri bagi seluruh insan pengayoman untuk menghayati kembali nilai-nilai perjuangan, pengabdian, kejujuran, keberanian, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan para pahlawan. Nilai-nilai kepahlawanan tersebut menjadi landasan moral yang sangat relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
5: Kegiatan ini merupakan momentum untuk menghormati dan meneladani para pahlawan kita, ya, yang telah mendahului kita. Jadi ini harus kita tuangkan dalam setiap kinerja maupun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Semoga dengan sejarah ini kita akan memberikan yang terbaik dalam layanan hukum dan pelayanan masyarakat secara adil dan berintegritas.
4: Johnson Siagian menambahkan bahwa semangat perjuangan para pahlawan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran bahwa kemerdekaan yang telah diraih harus terus dijaga melalui penegakan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Peringatan Hari Pengayoman ke-81 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam memberikan pengabdian terbaik kepada negara. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kota Sungai Penuh bakal miliki sensor pendeteksi banjir dipasang di 4 titik rawan. Pariwisata dan budaya Festival Batang Hari Tahunan ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
2: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
0: Siap, bos. Sekalian jalan aja, bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi, gue bawa ya.
3: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
0: Alah, gak apa-apa, bos. Tenang aja.
3: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
0: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja, bos.
3: Astagfirullah, Ujang.
4: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you
0: ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
1: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Heh, bro. Kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malam lo.